0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Jor FM Permata Selatan menghampiri 8.12 minit pagi.
1: Ya, seketika nanti kita sama-sama akan menyaksikan seleksi konti visual yang akan disiarkan mesti selamat pagi Malaysia. Oh, patutlah kita buka TV suka. Jadi ni saya cuma nak kongsi lah. Ada kawan saya tu kan. Adalah seorang kawan saya tu. Dia tengok siaran ulangan. Siaran ulangan Spanyol dan juga Portugal. Siaran ulangan. Saya ulang. Sabar tolong ni. Jangan sampai saya keluarkan kad merah. Dia cakap apa? Minta-mintalah Portugal boleh jaringkan gol kali ni lebih banyak. Dia faham tak? Dia tengok siaran ulangan, bukan siaran langsung. Saya tak tahulah nak cakap apa, macam mana. Tolong.
0: Dah kotlah.
1: Kenapa?
0: Kotlah.
1: Terasa ke?
0: Dahlah. Tak. Betul lah, tak mustahil lah kan?
1: Siaran ulangan Suzy.
0: Tak mustahil kan?
1: Tak, dia dah berlaku dah. Dia cuba ulang balik je.
0: Okay, baik, nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor di sudah pagi dan juga petang. Ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Saya sekarang ni viral di media sosial. Dia kata kalau anda diberi duit RM1,000,000, okay, tapi syaratnya anda kena menyanyikan satu lagu daripada awal sampai habis.
0: Lagu apa?
1: Tak boleh nak fikir. Suzy nak nyanyi lagu apa? Dah lambat, dah tak dapat lah RM1,000,000 tu.
0: Dia kena serontak kan?
1: Kena serontak nyanyi lagu apa?
0: Happy birthday to you lah.
1: Paling senang kan?
0: Kan?
1: Tapi dah tak lambat sebab tadi yang tadi. Yang kali kedua dia tak kira.
0: Dahlah. Kita nak beri perusahaan ketiga dan sama-sama kita nantikan untuk seleksi konti bersama dengan seleksi pagi bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen
1: Selangor dan juga Kelantan.
0: Kita ada Terence. Saya nampak Terence dekat situ. InsyaAllah akan bersama dengan kita lebih kurang pada pukul 8.30 pagi.
1: Apa pun
0: terus dengar
1: Jor FM
0: Permata Selatan.
1: Orang Permata.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinjang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Eh, Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
4: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
3: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah, eh.
5: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
3: Ros, aku menang cabutan mertua cukai harta MBJB.
4: Wah, macam mana boleh menang?
3: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
5: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
6: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
7: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6.

0: Dan seterusnya kita bersama dengan DJ Jiha dan Suzy juga di Kelantan bersama dengan DJ Lee. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Jadi kita nak bertanya tentang uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee zon tengah. Silakan Hafiz.
3: Betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Tadan dan juga Raja Sipiang yang berada di Kepi Taman Pagi Indonesia sebentar lagi. Minum. Dan kita sekarang ini nak berikan perhatian lebih dahulu di Selama Repair sebelum kita bersama dengan kawan kita. Minggu lepas tuan kita nak bagi tahu 18 dan juga 19 telah berlangsungnya sesi uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Ramai datang orang tu sampai penuh kawat sampai ke pinggir highway.
1: Wow,
3: penuh ramai orang datang. Jadi terima kasih juga lah kepada ibu bapa yang bawa anak-anak untuk memeriahkan sesi uji bakat bintang kecil. Ini yang begitu penting yang kami nak kongsikan. Uji bakat bintang kecil. Ramai yang bertanya-tanya bila keputusan akan diketahui. Okey, pada sepanjang minggu ini keputusan akan keluar di mana 10 peserta yang terbaik akan disenarai pendekkan, kemudiannya akan dipanggil semula untuk disaring pada hujung minggu ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 bertempat di tempat yang sama, Auditorium P. Ramlee, Angkasa Beri Kota Media. Dan dari situ pula kita akan senarai pendekkan, kita akan pilih satu peserta sahaja yang bakal mewakili negeri Selangor untuk ke peringkat yang seterusnya. Yang satu tu bila nak tahu pula? Iaitu pada 26 Julai 2026. Jadi kepada anda yang telah pun menyertai sesi uji bakat pada minggu lepas, tolong beri perhatian kerana keputusan 10 tu, 10 yang terpilih tu akan dikeluarkan pada sepanjang minggu ini. Kita akan berjumpa pula pada 25 Julai dan keputusan yang satu tu kita akan ketahui pada 26 Julai 2026.
2: Baik, terima kasih Hafiz. Jadi Awan, untuk peringkat seterusnya apa dia?
4: Okey, terima kasih banyak Terence juga, Sophia juga, salam kenal juga buat DJ Liz dari Kelantan, juga DJ Jiha dan DJ Suzy dari Johor. Okey, satu lagi saringan untuk mengenai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 zon tengah. Jadi sekiranya anda ada suara, ada jiwa P. Ramlee, jadi inilah peluang anda. Jadi sesi uji bakat bintang P. Ramlee 2026 zon tengah akan berlangsung pada hari Ahad satu lagi, iaitu pada 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di tempat yang sama juga di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi penyertaan dibuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi hanya perlu bawa persembahkan satu lagu solo Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga bawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat. Jadi jadi kami bukan cari pengganti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tapi kita cari penyanyi yang mampu untuk kekalkan keaslian
2: DJ Suzy
4: dan juga penghayatan.
0: Okey, seterusnya itu dia. Ya, kita bersama dengan rakan-rakan kita di Johor pula ya, untuk berkongsi apa antara cerita yang ingin dikongsikan pagi ini.
2: Silakan.
1: Baik, semua sedia maklum kan, kita baru selesai untuk PRN dan ada muka-muka baru untuk ISKO kita, Jihai.
5: Betul. Empat muka baru dilantik. Alhamdulillah, kami di sini dah kebah dah. Demam bola dah kebah, demam PRN dah kebah. Yang panas pun dah sejuk. Alhamdulillah, empat muka baru dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau SK Johor bagi penggal baru pentadbiran negeri ini, Suzy.
1: Dan dalam satu istiadat mengangkat sumpah barisan SK Negeri Baharu yang berlangsung di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail di Istana Bukit Seren Johor Baru, SK Baru dilantik adalah Maisra Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukup sebagai SK Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, manakala Adun Panti Dr. Muhammad Nakib Ghazali dilantik sebagai SK Pendidikan dan Penerangan. Adun Pulai Sebatang Hasruniza Hassan dilantik sebagai Esko Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, manakala Adun Perling P. Panir Selvan sebagai Esko Perpaduan Warisan dan Kebudayaan.
5: Enam Esko dikekalkan portfolio masing-masing, iaitu Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur sebagai Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Muhammad Hari Mat Shah Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi, serta Muhammad Fahri Muhammad Khalil Hal Ehwal Agama Islam. Terus dikekalkan Insinyur Muhammad Fazli Muhammad Salih portfolio kejuraya pengangkutan dan infrastruktur, Li Tinghan pelaburan perdagangan hal ehwal pengguna dan sumber manusia, serta Lin Tian Sun untuk esko kesihatan dan alam sekitar.
1: Sekali lagi, sementara itu empat esko yang digugurkan ialah Khairin Nisa Ismail, esko pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat negeri, Datuk Zahari Sarip, esko pertanian, industri asas tani dan kemajuan luar bandar negeri, Aznan Tamin, esko pendidikan dan penerangan, dan K. Raving Kumar, esko perpaduan warisan dan kebudayaan.
5: Ya, padahal lalu juga Menteri Besar On Hafiz juga ada macam mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor bagi penggal kedua selepas Barisan Nasional BN melangkar kemenangan pada PRN ke-16 lepas.
1: Ya, itu perkongsian dari Johor.
2: Terima kasih kita ucapkan DJ Jiha dan juga DJ Suzy atas perkongsi sedikit tentang senarai Exco baru ini dan harapan mungkin rakyat Johor kepada Exco baru ini untuk berkhidmat dan memberikan yang terbaik untuk
1: negeri
2: Johor. Selamat bertugas kepada mereka. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Jiha dan DJ Suzy. Seterusnya kita berkongsi kemeriahan big screen. Piala Dunia 2026 di Kelantan.
0: Di Kelantan. Kita bersama dengan DJ Liz.
6: Okey, kalau tengok dekat saya punya baju ni, ini adalah kata semangatlah hari ini. Sebenarnya kita yang mana telah pun tahu berkenaan dengan pasukan mana yang telah pun menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Dan kalau pagi tadi dah pun berlangsungnya di Kelantan ini sendirilah, kita di Radio Kelantan FM ini sendiri turut melaksanakan big screen untuk sama-sama lah tengok aksi perlawanan di antara pasukan Spanyol dan juga Argentina. Dan juga dia punya suasana tu sangat-sangat meriah. Tak dijangka-jangka walaupun tak hujan. Saya mestilah join. Saya datang awal pagi tadi.
0: Ni mesti tak tidur lagi ni.
6: Awal sikit lah. Awal sikit. Orang lain dah balik dah, tapi kita sambung kerja dulu sekejap. Dan juga saya nak kongsikanlah kemeriahannya pagi tadi kita dapat rasalah sendiri. Siapa-siapa yang datang tadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda, penyokong-penyokong yang hadir menonton bersama-sama dengan kami yang memeriahkan perlawanan pada pagi tadi. Terima kasih atas sokongan anda dan jangan lupa untuk terus sokong kami untuk apa sahaja acara yang kita akan laksanakan nanti. Dan alhamdulillah pagi tadi di perkarangan Kelantan FM ni seramai lebih 1,500 pengunjung lah ataupun penonton yang hadir untuk tayangan Big Screen Final World Cup untuk pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada 4 tahun nanti ke pula untuk yang seterusnya.
1: Terence dengan Raja Sufi sokong mana?
0: DJ lain yang menyertai sama-sama tak menonton? DJ Liz.
6: Ada kita ramai DJ pagi tadi. Antaranya kita ada DJ Azidi, DJ Nuha, DJ Shira, DJ Syah, DJ Su yang turut bersama dengar apa ni penonton-penonton lah semua.
1: Dah keluar dengar.
6: Boleh-boleh duduk tengok tu, boleh-boleh makan, dia boleh-boleh beli gitu. Tapi pagi tadi dia renyai-renyai lah hujan. Tapi okey lah, boleh lah layan.
1: Ni Terence dengan Raja Sufi sokong pasukan mana? Belaga-laga. Terence dengan Raja Sufi sokong pasukan mana?
0: Kerater lah tu.
2: Kurang boleh berkecek lah.
1: Yelah.
2: Itu dia kemeriahan yang dapat kita kongsikan daripada tiga konti radio untuk hari ini. Seterusnya kita akan bawakan masa depan kejayaan perakaunan yang merupakan suatu topik juga untuk dibincangkan bersama. Kita akan ada cabaran baru daripada AI dalam dunia perakaunan. Kita akan cuba rungkaikan bersama tetamu kita sebentar lagi.
0: Selepas ini kami akan bawakan kepada anda satu kisah 2 minit je yang akan membawa berkenaan dengan 15 realiti perkara yang perlu diubah gaya hidup di usia 45 tahun. Jadi jom sama-sama kita dengarkan apa antara tips yang ingin dikongsikan. Silakan.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Apa khabar anda hari ini? Mm-hmm. Hari ini hari Senin, bertarikh berapa Suzy?
0: Hari ini
1: nampak sebab dia dekat sana tak nampak.
0: 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Selesai untuk seleksi pagi kita tadi. Dan selepas ini perkongsian informasi dan juga maklumat kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa kita ada kopi. Kita ada bola lebih kurang 9.15 minit pagi yang terakhir daripada kami. Yang terakhir untuk Johor FM lah.
1: Saya rasa yang pertama pun kita yang mulakan, Suzy.
0: Betul
1: kita
0: kan?
1: Kita yang mulakan dahulu dan diakhiri juga dengan kita. Dan yang paling penting sekali, kita nak kongsikan, saya harap segala demam tu dah mula kebah lah. Demam bola, baju bola, sampai nak kacau pun tak boleh, mengganggu tugasan harian. Sebab apa, tidur tak cukup.
0: Dan dalam masa yang sama juga, kita kita harapkan tak adalah yang kata gaduh-gaduh. Sebab dalam tempoh World Cup ni dah ada dah pergaduhan berlaku di kedai mamak pergaduhan di antara
1: ada pertaruhan-pertaruhan. Kalau Suzy lah kan, Suzy akan bertaruh wang ringgit ke?
0: Tidak sampai macam tu sekali. Walaupun saya ada kala
1: banyak jadi duit
0: amin. Walaupun kadang-kadang ada ketika saya jadi taksub kepada bola, tengok pasukan, tengok pemain, lebihnya sebenarnya tengok pemain, tapi ke arah itu tidaklah. Taklah kan. Tapi kita rasa kata tahniahlah untuk RTM khususnya dalam penganjuran ini, dan kita harapkan untuk akan datang pun lagi baik. Dan macam-macam bila waktu penganjuran Piala Dunia 2026 ni yang tular khususnya melibatkan RTM ialah penyampai wanita dapat memberi
1: pengulas
0: dapat memberikan orang kata satu info yang menakjubkan khususnya untuk seluruh rakyat Malaysia.
1: Dan yang paling penting sekali, barulah tahu sebenarnya RTM Klik ni betul-betul
0: percuma. Tapi dalam masa yang sama juga ada yang selebriti yang marah dengan RTM sebab dia tengok susah sebenarnya. Tak susah sebenarnya. Dia yang salah klik.
1: Dia
0: salahkan RTM. Dia kata dia klik, kenapa keluarkan gambar orang warga emas sedang mengemas, sedang bersenam.
1: Salah.
0: Komen-komen salah. Sebab kita selain daripada TV OK, TV Sukan, TV 1 juga ada menyiarkan, TV 2 juga ada menyiarkan. Tapi hari tertentu.
1: Betul?
0: Ketika perlawanan memang rancak. Ada 4 atau 5 perlawanan dalam satu hari.
1: Ya, kadang-kadang ada juga siaran ulangan. Jadi yang paling penting, terus je biar je aplikasi RTM Klik tu di dalam telefon pintar anda, kerana anda boleh menyaksikan RTM Klik di mana-mana saja secara
0: percuma.
1: Di
0: live TikTok ada yang cakap, dia cakap dengan saya, saya tanya dekat Suzy, fan club France dah kalah. Tapi yang pastinya saya dengan Mbappe akan pergi pasar malam, pasar malam guna kasut emas. Mbappe dari France. Okey, kita beri pause ketiga.
1: Dengarkan
0: Johor FM Permata Selatan.

0: Gunakan tiga deria, lihat, hidu dan rasa sebelum makan untuk mengelak dari terkena keracunan makanan. Jadilah pengguna yang bijak dengan memilih, membeli dan memakan makanan yang bersih dan selamat. Daripada saya, Puan Nurul Amira, Pegawai Teknologi Makanan, Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat.
1: Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
1: Ha, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata.

0: Itu dia gandingan di antara Mak Adam dan juga Elina Haris. Hanya dirimu baru saja menghiasi ruang udara Jura FM Permata Selatan.
1: Ya, juga Jaya nak kongsikan sedikit bersama dengan anda. Jujur sebentar, refleksi diri membina kematangan. Jangan kamu memihak sesiapa pun segi kamu tidak tahu cerita sebenar, kerana ada orang begitu berbakat hingga mampu menjadikan orang lain nampak buruk di mata manusia. Ini saya kongsikan daripada unit psikologi RTM.
0: Okay.
1: Sebab sekarang ni saya perhatikan lah ni unit psikologi RTM lah. Sering hari tu dia kata apa pasal sondol, tersondol macam tu. Dia sering menjadikan isu-isu semasa yang hangat panas sebagai salah satu topik untuk dikongsikan, diperhalusi, dibincangkan macam tu.
0: Walaupun sebenarnya hak anda, media sosial anda, tapi dalam masa yang sama jaga sensitiviti. Okey, khususnya kepada rakan-rakan yang follow anda ataupun rakan-rakan yang ada bersama dengan anda di kesemua platform media sosial. Kalau dulu seketika Facebook lah kan,
1: tapi sekarang ni
0: lepas tu TikTok yang menjadi trend. Sekarang ni Jihad Threads eh?
1: Threads lagi panas, macam-macam cerita yang boleh dikongsikan, yang boleh dibaca di situ. Dan saya nak kongsikan, nak ingatkan sikit lah kepada kita semua, diri saya sendiri juga, Tok Suzy, semua pendengar, kita kena menjadi seorang pengguna media sosial yang bijak. Kerana media sosial itu adalah kuasa, kuasa untuk anda bangun, dia juga kuasa untuk menjatuhkan diri anda ataupun orang lain.
0: Ya, itu dia pesanan ringkas khidmat masyarakat daripada Jihad. Baik, kita nak menjadi rehat seketika. Ini dia Jihad je boleh pandai nyanyi lagu ni, sebab saya cuba nak nyanyi tapi nanti bunyi lagu lain. Iaitu
1: adik saya Evan Sogel.
0: Itu betul dia, Ida Azrin dan juga Dan Manjo. Terus dengar
1: Jura FM
0: Permata Selatan.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni, dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak ke bahaya tu?
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Eh, kita kena tukar instrumen lagu lain.
1: Eh, betul. Dan kita lupa satu perkara. Bukan kita betul. Lah. Tapi lebih kepada saya sebenarnya.
0: Kita lah. Kita sama. Sama saya. Dia kurang ingat mengingati.
1: Sebab so, maklum tak ada nak habis. Tapi kita dengarkan promo ini dan kita akan kembali selepas ini.
0: Ya. Yeah. Makes the space. Oh, he's got a wonderful goal.

0: maksudnya inilah peluangnya. Lepas ni tak ada dah. Tiba-tiba kan dia tinggalkan. Dah kenapalah budak dua orang tu
1: dan kan. Lepas ni dah tak ada dah. Saya sangat akan, lepas ni akan merindui background music ini. Sebab pada saya background music ini memberikan kita satu aura lain tau. Dia macam bagi semangat yang lain.
0: Kenapa? Kata Fiza dari polis, kata saya dapat hadiah water bottle jerit gold 16.81 sen.
1: Kita
0: kena buat jugalah Suzy.
1: Kita kena cuba.
0: Kita
1: tapi,
0: kena cuba.
1: Tapi saya takut nanti orang offkan radio.
0: Bising lah. Baiklah. Terkini bola hari ini merupakan hari terakhir untuk kopi bola pagi. Betul eh?
1: Betul.
0: Yang paling penting kita dah tahu dah siapa juara. Dah tamat dah keseluruhan 104 perlawanan. Melibatkan 48 pasukan ataupun 48 negara.
1: Wow. Wow. Dan satu lagi yang paling penting, daripada permulaan kita buat kopi bola pagi, dan kitalah DJ pertama buat kopi bola pagi. Betul lah
0: Betul.
1: Dan kita penutup. Sampai sekarang kopi tak ada, bola pun tak ada.
0: Okay, yang ada pagi je.
1: Take note ya penerbit. Okay, baik. Kita dah menyaksikan perlawanan, dan saya kira perlawanan pagi tadi memang menyaksikan
0: Sangat mendebarkan,
1: sangat dramatik. Dan perlawanan agak panjang.
0: Okay, 120 minit
1: lebih
0: sebab ada masa tambahan lagi.
1: Ada lebih saya rasa. Sebab saya tengok yang 120 tu ada lagi masa tambahan yang lain. Tapi walau bagaimanapun, kesudahan yang paling menarik, paling cantik, dan buat masa ni sekarang ni Argentina teruk jugalah dikecam.
0: Kesian.
1: Oleh media
0: dan oleh orang ramai
1: terutamanya ianya melibatkan Messi lah.
0: Betul.
1: Sebab kalau kita sedia maklum, sebenarnya untuk perlawanan Piala Dunia kali ini menyaksikan hampir kesemua legend-legend kita tak mampu pergi ke peringkat yang paling atas, itu mengekalkan
0: ataupun menobatkan.
1: Ya, betul.
0: Menobatkan
1: dia sebagai juara.
0: Kasut emas juga dapat kepada boot emas, mendapat kepada Mbappe.
1: Orang muda juga kan. Jadi dekat sini kita nampak kita punya tu off. Okey, tak apa.
0: Okay. Baik.
1: Baik, dan kita nak kongsikan berkenaan dengan perlawanan pagi tadi, awal pagi tadi, pukul 3 pagi di antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, di mana kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemenang anugerah bola emas selaku pemain

0: itulah mereka dan ke England menewaskan Perancis 6-4. Susie, yeah. Itu berkenaan dengan yang sudah pun berlangsung. Okay. Yang telah habis. Nak, Jihan nak kongsikan yang akan datang pula.
1: Okay,
0: FIFA 2030 akan berlangsung di 6 negara. Susie dah pilih salah satu bahasa tadi apa? Dia ada Spanyol, Portugal, Maghribi, Uruguay, Argentina dan Paraguay.
1: Saya nak pilih Portugal lah.
0: Portugal senang berkomunikasi dengan Ronaldo.
1: Senang. Jadi kalau apa-apa, saya senang ada tempat nak rehat.
0: Amboi. Senang. Dan Uruguay akan menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan khas di Montevideo bagi memperingati Piala Dunia pertama yang diadakan di negara itu pada tahun 1930. Argentina dan Paraguay akan masing-masing menganjurkan satu perlawanan khas, manakala baki kejohanan akan diteruskan di Spanyol, Portugal dan Maghribi. Masing-masing menariknya, ke-6 negara tersebut layak secara automatik ke Piala Dunia 2030 sebagai tuan rumah. Buat kat Malaysia lah. Kalau kat Malaysia layak sendiri.
1: Yeah. Automatik. Dan apa yang pastinya, rekod pertemuan bagi kedua-dua pasukan pernah bertemu 14 kali di pentas antarabangsa.
0: Yang pasukan apa tu tadi?
1: Spanyol dan juga Argentina lah. Di mana Spanyol menang 6 kali, Argentina menang 6 kali, seri 2 kali. Ini yang direkodkan. Jadi bila setiap kali selepas saja Piala Dunia, kita akan banyak ketahui banyak sejarah-sejarah yang akan kita ketahui lah untuk Piala Dunia kali ini.
0: Saya rasa itulah dia. Kita dah tahu siapa pemenang kasuma, siapa pemain terbaik dan juara keseluruhan ataupun juara lah untuk Piala Dunia. Dan sekarang ni sekejap lagi pukul 1 baru boleh cari bantal waktu rehat nanti.
1: Satu lagi nak kongsi sikit lagi bagaimanapun rekod pertemuan di Piala Dunia, Argentina menang 6 kali, seri 2 kali, Spanyol menang 6 kali pada tahun 1996, Argentina 2, Spanyol 1 untuk Piala Dunia.
0: Bendera yang berlipat tu dah boleh striker balik lah bagi tegang. Mana tadi?
1: Piala Dunia kali ni juga menyaksikan ada beberapa ada jurulatih yang diberhentikan. Piala Dunia kali ni juga menyaksikan legend-legend tidak bergelar juara untuk pasukannya. Piala Dunia kali ini juga menyaksikan ramai muka-muka baru yang berpotensi besar untuk diketengahkan.
0: Yang paling pasti kita akan jumpa Lamine Yamal insyaAllah untuk Piala Dunia akan datang.
1: Itu salah satu nama yang
0: disebut-sebut.
1: Dan terima kasihlah kepada semua, khususnya kepada para peminat bola yang menyokong RTM Click.
0: Betul. Tolong biarkan aplikasi RTM Click itu kekal di telefon bimbit anda.
1: Paling mudah sebenarnya muat naik RTM Click menerusi aplikasi. Cari aja di Google Play Store. Naik, jadi anda terus klik. Tak perlu pergi ke internet.
0: Betul. Itu paling penting sekali.
1: Baik.
0: Boleh juga. Selain itu boleh juga dengarkan Jor FM di mana-mana sahaja.
1: Baik. Kita nak dengarkan ini. Lepas ni lagu ini akan jadi sekadar hiburan. Bukan bagi untuk lagu tema. Kita dengarkan Shakira
0: Bad Boy
1: dengan Dai Dai
0: Johor FM
1: Permata Selatan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Baik, 9.43 pada pagi. Ya, kita nak kongsikan fakta berkenaan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16.
2: Ya, sebelum Suzy pergi lebih jauh, saya nak akan kongsikan dulu sikit je. Negeri 9 ni ada 7 daerah.
1: Okey.
2: Itu Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Seremban dan juga Tampin. Ibu negerinya terletak hanya 60 km dari ibu negara Kuala Lumpur dan 40 km dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ataupun KLIA Sepang. Suzy, silakan.
1: Okey, baik. Jumlah calon untuk yang bertanding 103 orang. Calon parti bertanding Pakatan Harapan 36 kerusi, Barisan Nasional 25 kerusi, Bersatu 24 kerusi, Perikatan Nasional 11 kerusi, Berjasa, iaitu Barisan Jemaah Islamiah Malaysia 1 kerusi, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1 kerusi, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 kerusi, Bebas 4 kerusi. Diorang ada 8 parti. Okey, pertandingan mengikut kerusi ada 11, 1 lawan 1, ada 2 4 penjuru, 21 3 penjuru dan 2 untuk 5 penjuru. Paling banyak 5 penjuru. Calon paling berusia lah, paling tua, iaitu Abdul Latif A. Tambi dari Pakatan Harapan berusia 70 tahun, N35 Gemencik. Dan calon paling muda pula di N33 Seri Tanjung berlawan 5 penjuru, M. Livines Waran dari Bersatu 23 tahun. Calon lelaki 94 orang, wanita 9 orang.
2: Yang bertanding. Itulah ada sedikit berkenaan dengan PRN yang akan insyaAllah mereka akan mula mengundi ataupun tahu keputusannya pada 1 Ogos nanti. Betul Suzy?
1: 1 Ogos, betul. 1 Ogos. 1 Ogos, okey. Jadi khusus untuk rakan-rakan kita, okey, di Negeri 9, Negeri FM, selamat bertugas, okey. Selamat berpening kepala sebab macam-macam.
2: All the best.
1: Macam-macam tugasan pastinya akan dilaksanakan. Kita harapkan segala-galanya dipermudah, okey. Baik, 10 pagi kita ada Dunia 10 pagi dan selepas itu
2: dengarkan.
1: Kita ada MTH.
2: Laju 90, 80, 70 akan temani anda.
1: Terus dengar.
2: Your FM.
1: Permata Selatan.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja-di-SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong hashtag hero bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
5: Aura Permata.
2: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: dan halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Jam yang terakhir Suzy dan juga Jiha, InsyaAllah sekiranya ke jam 12:30 hari nanti,
1: 11:13 minit pagi. Kita dah rasanya demam pun dah semakin kebal, alhamdulillah. Kita nak cerita tentang benda lain pula, Suzy.
0: Tapi sebab saya nak cerita ini yang tular, yang viral.
1: Baru lagi
0: saya tengok dekat Facebook. Apa ni, ada dua gambaran yang berbeza. Satu gambar tu, siapa nama penyampai kita? Penyampai sukan?
1: Nini.
0: Nini bersama dengan tetamu. Dan satu lagi adalah gambaran di... maksudnya penyampai di studio dan gambaran dia dekat belakang. Dua situasi yang berbeza dekat, dan masuk dekat Omidia menyatakan RTM dah buat satu penganjuran besar-besaran khusus untuk semua. Inilah yang dia bagi untuk kita semua. Dia punya gambar berbeza dekat situ, dan saya kira benda ni akan jadi tular dan akan jadi meluaslah berkenaan dengan pembuangan sampah zarap. Dah kasi artis, dah kasi tengok secara percuma.
1: Dah lah, kita jauh tak boleh tengok. Tengok pun sikit-sikit.
0: Saya waktu gol tu, saya kat dalam perjalanan, saya tak tahu siapa yang golkan tadi. Dah sampai sini baru saya tahu siapa. Saya tahu sebab saya tak nampak. Takkan saya nak tengok, kalau tidak nanti saya tersasar. Saya tahu gol. Jadi nak menyatakan sebenarnya anda dekat sana dengan tempat ruang yang besar, tengok secara percuma, lepas tu ada hiburan lagi, tiba-tiba buang sampah macam tu aja kan.
1: Betul. Dan nak kongsikan, Suzy, bola dah habis, tetapi kita ada satu lagi.
0: Apa dia?
1: Satu lagi.
0: Apa dia?
1: Aktiviti sukan.
0: Okey,
1: bermula 23 Julai hingga 2 Ogos ini, Sukan Commonwealth 2026 akan bermula. Malaysia diwakili 59 atlet akan menyertai 8 sukan dengan sasaran 5 pingat emas, 2 perak, 4 gangsa. Disandarkan pada angkat berat, berbasikal, bowling padang, judo, powerlifting dan para olahraga. Yang ini
0: saya pula the ball.
1: Wajibul Runa sokong Malaysia. Nampak.
0: Nak tak nak.
1: Ada orang tu yang tak tahu nak sokong apa, sokong basikal menang, tak boleh.
0: Dan ada orang tu jangan sampai jangan buat statement tiba-tiba sokong yang mana, saya sokong yang menang.
1: Tak boleh juga.
0: Sebab kita tahu yang menang tu siapa.
1: So tak boleh
0: sebab
1: juga.
0: Sebab targetnya 5 kan. Targetnya 5, dia takkanlah pergi yang tempat pertama kan.
1: Jadi tak apalah, kita tahu. Yang paling penting saya tahu ini adalah sokong pasukan pilihan saya adalah Malaysia.
0: Okey, baik. Hidup mati dia. Torih macam mana pun, darah keluar darah Malaysia.
1: Biru, merah, kuning, putih.
0: Dia tak ada keluar darah Spanyol, Argentina, England.
1: France jauh sekali.
0: Jauh sekali. Ada orang tu saya hantar WhatsApp dekat saya, saya tanya dia dekat mana. Dia kata tengah fikirkan strategi 2030 England menang ke tidak.
1: Okey, tak apalah, cakap dia nantilah. Silap-silap England tak lepas.
0: Tak silap-silap kan, waktu yang apa tu lawan tim berpasukan je dah keluar. Baik, kita nak beri peruang ketiga. Ini dia Udit Narayan dengan Rukejar Odil Diwana.
1: Terus dengarkan
0: Terus Johor FM Permata Selatan.
1: Orang Permata.

0: Jurupan Permata Selatan 101.1 Poplan 9 105 Poplan 3 dan juga 92 Poplan 1 MHz FM. Baik, dah pukul 11.30 minit pagi, seketika kita bersama dalam segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Suzy, apa khabar?
0: Sihat, Ain di talian. Ain sihat, yeah. Ain?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, Ain, cuaca di sana bagaimana?
1: Oh, sini mendung nak hujan Suzy.
0: Oh, okey. Baik, ni kalau kat Johor lah. Kalau kat Johor, demam PRN dah habis, demam bola pun dah habis. Sekarang kita nak demam DCM ni. Apa yang ditawarkan oleh DCM kepada kami orang Johor dekat sini, Ain?
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Johor FM. Ha, alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada pagi yang cukup indah ini. Ha, saya doakan semoga tuan-tuan dan puan sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Jadi, tuan-tuan dan puan, pernah tak kita rasa hidup sekarang ni macam terlalu cepat? Ha, pejam celik dah pagi, pejam celik dah tengah hari kan? Pejam celik dah malam. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar macam mana satu hari tu berlalu. Dari bangun pagi, terus fikir kerja, fikir anak-anak, fikir rumah, fikir nak cari rezeki, sampai satu masa kita terlupa nak bertanya kepada diri sendiri, macam mana keadaan badan aku hari ni? Ha, selalunya, bila badan masih kuat, kita rasa semuanya okey. Kita sanggup tangguhkan waktu makan, kurang minum air, tidur pun tak cukup. Kita selalu cakap, tak apa, yang nanti penat rehat lah. Ha, hakikatnya, badan kita bekerja tanpa henti setiap hari, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah, kita perlu menghargai nikmat kesihatan sementara Allah masih mengurniakannya kepada kita. Sebab itulah, hari ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Johor FM, iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfai. Okey, Perfai ni merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walik. Jadi produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak burung wajib lah, dan telah pun menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Perfai, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam lah. Jadi zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus pergi bekerja kan? Balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat kan? Cepat letih, kurang bertenaga, perut ni tak selesa, sendiri pula rasa macam sengal-sengal kan? Sebab itulah ramai memilih Perfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sehat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak, tuan-tuan dan puan? Ada hari kita makan ikut waktu kan, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa macam tak selesa. Ha, perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan Perfai ni, pencernaan terasa lebih selesa. Ha, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Ha, okey. Selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa macam terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudahlah nak bergerak sebab badan tak terasa macam terlalu tegang seperti sebelum-sebelum ni. Okay? Yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau nak duduk lama memang sangat-sangat mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Perfai secara konsisten, diorang rasa lebih selesa lah untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, dalam keadaan cuaca juga tidak menentu sekarang ni kan, kejap hujan, kejap panas, ramai yang memilih Perfai sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun. Kita berjumpa ramai orang setiap hari, betul tak? Jadi menjaga kesihatan adalah satu

0: Ya Masli, pertama kali saya Suzy di sini bersama dengan Ain untuk segmen tajuk 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Dah pukul 11.39 minit pagi. Silakan Ain.
1: Terima kasih Reji Suzy. Baik, tuan-tuan perempuan, tadi kita dah umumkan promosi istimewa Perfai dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal, iaitu 4 botol Perfai hanya RM100 sahaja. RM100 untuk 4 botol Perfai. Bukan itu sahaja, kami tangguh penghantaran percuma terus ke rumah anda. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga, 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Rebut peluang ini sekarang sementara promosi masih dibuka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita memberi sesuatu produk kesihatan, apa yang kita cari sebenarnya? Mestilah kita nak produk yang bahannya jelas, mudah diamalkan dan sesuai dijadikan rutin harian, betul tak? Bukan beli hari ini, esok dah lupa, simpan dalam almari. Ha, sebab itulah ramai yang memilih Perfai. Perfai dihasilkan daripada gabungan delima, rozal, madu dan sarang burung walet lah. Jadi ramai pelanggan menjadikan Perfai sebagai minuman harian kerana ia mudah diamalkan. Okey, saya nak share lah dengan pendengar setia Johor FM. Sebenarnya, dah ramai sangat yang cuba Perfai ni dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat-sangat menggembirakan, seperti pada terasa lebih ringan dan bertenaga, sedih pun tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena, ha, bangun pagi rasa segar je badan kan. Sistem pencernaan pun makin lancar. Ha, jadi kulit pun ramai, perasaan makin berseri-seri dah, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Paling seronok sekarang ni musim hujan, jarang sangat demam sebab daya tahan badan kita pun makin kuat. Okey, apa yang mengembirakan kami ialah apabila ramai pelanggan kembali membuat pembelian. Bila ditanya kenapa beli lagi, mereka kata dah jadi rutin. Ha, bagi mereka, menjaga kesihatan bukan lagi dilakukan sekali-sekala tetapi dijadikan satu amalan yang berterusan lah. Sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Perfai bukanlah sesuatu yang diminum sekali, dua dan terus mengharapkan perubahan. Ha, apa-apa pun, yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat lah. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Jadi, kalau selama ini tuan-tuan perempuan hanya mendengar tentang Perfai tetapi masih belum berpeluang mencubanya, mungkin hari ini adalah masa yang sesuai untuk bermula. Kadang-kadang, satu langkah kecil yang kita ambil hari ini boleh menjadi permulaan kepada rutin yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga, betul tak? Ha, baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa yang kami bawakan khas untuk semua pendengar Johor FM. Okey, harga asal Perfai ialah RM155 sebotol. Kebiasaannya, kami menawarkan 3 botol pada harga RM100, betul tak? Ha, tetapi hari ini, HQ benar-benar memberikan tawaran yang luar biasa. 4 botol Perfai hanya RM100. Ha, 4 botol RM100 saja. Bukan itu saja ya, penghantaran juga percuma. Ha, kalau tuan-tuan perempuan dah lama menunggu harga yang lebih rendah, inilah masanya. Promosi seperti ini bukan selalu kami adakan tau. Ha, sebab itu bila HQ buka peluang macam ini, kami tak nak pendengar Johor FM menjadi orang yang terakhir mengetahuinya. Ha, kalau nak ambil untuk diri sendiri boleh, nak berkongsi dengan suami, isteri, anak-anak seusia 3 tahun dah boleh start konsum, ibu bapa atau adik-beradik pun sangat-sangat sesuai. Sekurang-kurangnya bila stok dah ada dekat rumah tu kan, lebih mudah untuk dijadikan amalan harian. Jadi kalau dah lama nak mencuba Perfai atau dah memang menjadi pelanggan setia kami, inilah masa terbaik untuk membuat tempahan. Hubungi HQ kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah tim kami akan membantu proses tempahan anda. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah program kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar Johor FM yang sentiasa meluangkan masa bersama saya. Semoga segala perkongsian yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi untuk kita lebih menghargai nikmat kesihatan. Dan jangan lupa produk hebat kami semestinya Pati Sarang Merualik Pulsai sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi Ain untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Kita teruskan hiburan untuk jam yang terakhir ni, masih lagi layan lagu-lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Nash dengan Asli, Johor FM Permata Selatan.

0: 11.49 minit pagi. Kita di minit-minit yang terakhir untuk segmen Aura Pemata. Tak ada.
1: Habis lah. Tak boleh ya,
0: cakap. Awak bila bola tak ada kisah nak cakap gol ke apa?
1: Saya memang macam gitu. Saya kalau tengok bola, tadi dia orang tahu.
0: Sibuk di gol
1: daripada tadi. Kalau tahu tanya technical tadi kan, kan dah gol satu kan. Lepas tu saya tengok, dah gol. Okay, lepas tu saya dengar. Lepas tu dia cakap, kenapa gol ke? Tak. Okay, tak apa. Tak pergi. Sebab saya nak tengok kalau dah gol, saya tengok. Lepas tu nak saya punya debaran tu. Macam itu.
0: Sebab diorang je tak boleh tengok perlawanan bola sepak. Sebenarnya tak boleh tengok sukan. Terutama melibatkan macam bola sepak dengan badminton pun sama.
1: Penyakit
0: kan?
1: Jantung berbahaya.
0: Sebab itu dulu semasa Tun Dr. Sri Mahathir masa perlawanan badminton dia tak bawa orang rumah dia.
1: Dr. Sri Siti Asma
0: dia tak boleh tengok badminton. Tapi waktu penyampaian hadiah dia ada.
1: Itulah sebenarnya kita sama macam saya lah sebab dia macam bola baling. Tapi kalau orangnya hello tu tengok lah.
0: Tapi tak tengok pada bola, tengok orangnya.
1: Betul.
0: Baik, kita nak mahiri segmen kita. Esok Jihad seorang-seorang biar dia.
1: Bayar sendiri.
0: Sila tanya saya kat mana.
1: Kalau nama tu naik je.
0: Terublok. Okay, Jiha, jom kita akhiri tugasan kita.
1: Ya, dari saya Wanah Ujah Mustafa. Terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita pemudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
0: Dan daripada saya Suzilawati, Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
1: Ya, dengarkan lagu ini di Jor FM
0: Permata Selatan. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful, melakukan dua pekerjaan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun bagi seorang anak yang menjaga ibunya di kampung, setiap usaha yang saya lakukan tidak mengabaikan tanggungjawab. Kadangkala perjalanan mencari rezeki menuntut pengorbanan masa, tenaga dan kesabaran. Jangan mudah putus asa, teruskan melangkah dengan tekad, kerana setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti membawa harapan dan kekuatan untuk masa depan.
6: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Itu dia bersama daripada Naim Daniel dengan lagu yang bertajuk Sumpah. Sebelum kita bersambut dengan Ernie Zakri dengan lagu bertajuk The Best Untuk Anda. Saya dengar suara cik, sedap sih. Suara dia tak macam artis Malaysia. Kan suara dia macam international sikit kan. Itu dia bersama daripada Ernie Zakri. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sudah pukul 12.17 minit tengah hari. Bermakna kita berada di segmen yang kedua di Jor FM, iaitu segmen Variasi Permata 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang. InsyaAllah saya akan terus temani anda. Siapa lagi kalau bukan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista. Selepas Suzy dan juga Jia temani anda tadi musim segmen yang pertama, iaitu Aura Permata. Menyusul terus Variasi Permata. Terus setia dan kekal dengarkan kami di Jor FM, di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Negas FM. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Kita nak bersama dengan Adira dengan lagu yang bertajuk Ilusi Untuk Semua.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: saya tengok dekat Facebook tadi tau. Ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, Pi.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, Pi.
1: Cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang ni nak tanya. Rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Eh, takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Eh, dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Alah, bukan apa, Pi. Ha. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha. Jangan, kadang-kadang awak hide kan tau daripada orang lain. Jadi, bila awak nak post benda yang biasa, tau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Ha. Jadi, kenapa tak ada orang like aku punya status ni? Oh,
0: rupanya
1: sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan tau macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi, Suzy cakap pasal nak share like, pasal ni kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
0: Lah, tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula, kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Ha. Eh, dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Eh, okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial. Untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Itu dia pesanan daripada Sophie dan juga Suzy. Tak pasti, jangan kongsi. Kadang-kadang kita nak jadi orang yang pertama menyampaikan berita, tapi kita tak tahu berita tu sahih ke, betul ke tidak, berita yang kita nak sampaikan kan. Kalau tak betul, jadi fitnah . Jadi tak pasti, jangan kongsi. Tengok apa saja berita. Kalau anda nak kongsikan, pastikan dapatkan kesahihan dari pihak-pihak yang tertentulah, pihak-pihak yang kita boleh percayai kan. Tengok foto-foto video, foto-foto berita kan. Jadi kita boleh kongsikan bersama dengan tak banyak pun kita boleh kongsikan bersama dengan keluarga kita yang penting dulu kan. Kalau penting, macam satu peringatan untuk kita semua, boleh kongsikan. Kalau rasa macam bukan lagi sekarang ni, kalau kita tengok banyak pakai AI kan. AI ni kadang-kadang kalau kita tengok macam betul macam real . Saya sekarang kalau nak tengok, nak pastikan ini betul ke tak, saya akan tanya anak-anak, ni betul ke tak tahu ni AI gitu. Budak-budak sekarang lagi tahu sama ada AI ke tidak kan. Kita ni, kita rasa semua betul. Kita macam, betul lah ni kat sini. Tak, dah cakap AI . Jadi dapatkan kepastian betul ke tidak, apa segala maklumat. Maklumat tu besar ke, kecil ke, maksudnya penting ke, tak penting ke. Tapi anda macam dapat maklumat, ini boleh ni sebarkan kan. Kita takut kalau benda yang tak betul, kita sebarkan boleh timbul panik tau. Kadang ada orang cepat panik kan, ada kan jadi takut. Kita tak nak macam tu, tak nak lah berlaku apa-apa yang tidak diingini. Okey, 12.33 minit tengah hari. Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah hari ini. Untuk zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.11 minit tengah hari, zon 2 Johor Bahru Kuala Kota Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.15 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Batu Pat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.18 minit tengah hari.

Biasa nak kongsikan bersama dengan anda, pro mahir ataupun melahirkan bakat TVET memacu industri Johor. Pembangunan Program Pembangunan Kemahiran Johor ataupun pro mahir merupakan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasakan agenda pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET melalui inisiatif unit strategik modal insan Johor SMI, dan seramai 20 peserta menerima latihan inisiatif selama 45 hari dalam bidang automotif di EDEC JTM Kampus Pasir Gudang, selaras dengan objektif menaikkan modal insan yang kompeten dan juga memenuhi standard industri semasa. Itu dia. Berkaitan dengan pendidikan juga di negeri Johor, berkaitan dengan automotif. Kan budak-budak ni suka berkaitan dengan automotif ni, kereta, motor kan. Kalau dulu kita lihat anak-anak muda lelaki saja, sekarang sebenarnya perempuan pun ramai juga yang minat berkaitan

Itu dah lagu bertajuk Baby sebenarnya daripada Justin Bieber. Ha, ini lagu-lagu, memang lagu terawal Justin Bieber lah yang buatkan semua jumpa Justin Bieber. Gila-gila lah eh. Justin Bieber ni antara artis Amerika, Mat Salleh lah, yang sangat popular. Semua orang sampai cakap dia ni comel dulu lah. Dulu dia comel, popular, kaya kan. Sampai ada yang daripada India orang kata pun sama macam Justin Bieber. Saya macam... okey, faham. Kan? Yang sama rambut je. Tapi tak apalah, itu tanggapan masing-masing. Sampai yang di India sangat popular eh. Saya tak ingat nama dia siapa kan. Sangat popular kata Justin Bieber. Tapi bini dia cantik weh, putih. Okey, ada cerita saya nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau pagi tadi, sebelum saya pergi kerja, saya ada tengok satu video tau berkaitan dengan... budak bawa motor lah eh. Selalu kita lihat budak lelaki buat Superman macam tu kan. Pagi ni tadi tengok dekat handphone saya, kat media sosial saya, orang budak dan perempuan. Ya Allah, berani budak-budak ni. Dan sebenarnya kalau anda nak lihat, anda boleh tonton juga menerusi portal berita RTM. Okay, IG berita RTM ni. Tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan membawa padat apabila mereka ditahan polis selepas video aksi mereka pada awal pagi tak kami selalu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asri Abu Samah berkata, ketiga-tiga suspek berusia antara 18 hingga 21 tahun ditahan ketika hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan juga penguatkuasaan trafik daerah PSPT di Kuantan. Anda boleh lihatlah aksi dari video ni, memang bahaya guys. Memanglah mungkin awal pagi tu tak banyak sangat kenderaan, tapi ada kereta. Kalau apa-apa jadi, macam ni dah lah perempuan ni eh. Macam tak manis eh, pakai tudung buat tu eh. Macam-macam sekarang eh, budak-budak sekarang. Nak lesen dah bawakan lesen, nak motor dah belikan motor. Aduh, perangai pula. Jadi pada adik-adik yang mungkin baru dapat lesen, sebenarnya bukan yang baru lah, yang dah lama ada lesen pun dah ada macam satu... dan lepas gian kot nah. Nak bawa macam Superman macam ni kan. Ni yang beranilah jua-jua kentang. Kalau boleh jangan. Sebab kat rumah tu ramai lagi yang tunggu anda balik dengan selamat. Kalau kita lihat ada satu kes berkaitan dengan yang berlaku di Kota Tinggi eh. Adik Nasrul Haq. Keluarga dia menanti kepulangan selama beberapa hari tak balik-balik. Rupanya kita dapat berita sedih. Apa yang berlaku kepada adik Nasrul Haq. Kita jadikanlah eh. Tibar, jangan kita terlibat sama. Memang ada tak ada apa-apa, tapi sebab kemalangan jalan raya tu kita tak nak. Jadi kalau nak pergi mana-mana kena bagi tahu orang tua. Tapi dia kata pun memang dia buat video call. Last video call tu dia tengah video call tiba-tiba terputus. Terus tak dapat kesan kat mana. Kita doakan semoga adik Nasrul Haq ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin, insyaAllah eh. Sebab kabarnya pun memang adik Nasrul Haq ni seorang anak yang baiklah, pendiam kan. Jadi kepada kakak-kakak ni, saya tak tahulah kakak adik-adik lah yang perempuan ni yang buat aksi berbahaya ni, genti-gentikan lah eh, perangai macam ni. Tak nak lah. Saya takut apa-apa yang berlaku. Kita seronok tau, tapi kat rumah nanti kalau apa-apa jadi, ya Allah, yang kat rumah tu ni sedih, mak, abah kita kan, sedih pun. Kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM. Kita ada Najwa Latif dan juga Kangen Band dengan lagu bertajuk Doi. Terus kita dan kekal bersama kami. Pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Sebab itu untuk jam yang kedua, kita ada rancangan berakam. Terus kita dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Serta masuk je solat pada Zuhur untuk Zon 2 Johor Bahru, Kuala Tinggi, Mersing. Dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada hari inilah pukul 1.14 minit tengah hari. Baik, kita nak teruskan hiburan di Jor FM.

0: Dapatkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai, assalamualaikum.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion ringgit dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pari itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KWAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48/tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52/tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 perlawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan dan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita

0: membuka aib, membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. "Wa khairu khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita, kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah SAW memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam, bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita, kerana siapa tahu dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka, kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM.

0: Askira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Sebab itu, kata Imam Syafi'i, suami wajib berikan belanja untuk perkara-perkara mengikut kemampuan ekonominya. Maknanya, suami tak boleh beri makanan yang ataupun pakaian kepada isteri yang lebih buruk daripada apa yang dia pakai ataupun dia makan. Kalau dia makan sedap, isteri tak makan sedap, itu kesalahan. Kesalahan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau nak makan luar dengan kawan-kawan, nak makan asam pedas yang sedap-sedap ke, nak makanlah. Kan Senangin goreng ke, makan asam pedas dekat Sungai Melayu ke mana, makan. Tapi bungkuslah sikit, bawa balik untuk isteri. Memang orang kutuk, kan dia takut betul dengan bini, ya? Semua benda nak bawa balik. No, apa aku makan, itu isteri aku makan. Ini agama punya nasihat. Adil kepada isteri. Kita makan KFC, bawa balik sikit KFC. Itu cara orang, memang orang panggil kita takut bini lah. Tapi itu cara kita untuk nak bagi keadilan dari segi nafkah. Sebab itu, dalam soal berapa kadar untuk beri nafkah pada keluarga, para ulama' berbeza pendapat dalam hal ini. Saya ringkaskan ada tiga pendapat. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, dia terangkan, kalau mazhab Maliki, dia berpendapat jumlah nafkah mesti dilihat dan dinilai kepada keadaan dan keperluan isteri. Berapa isteri perlu, itulah jumlah yang kita kena bagi. Nasib kita lah kalau dapat isteri yang jenis maintenance rendah, legalah kita. Kalau dapat yang maintenance tinggi, nasib lah. Jadi kalau rasa nak kahwin dengan orang yang maintenance tinggi, kena sedialah untuk keluar perbelanjaan maintenance. Macam pakai kereta lah. Kau pakai Myvi, servis kau tak adalah parah sangat. Tapi kalau pakai kereta Land Cruiser ke apa, bersedia je lah beribu-ribu dia punya minyak hitam, gasket macam-macam. Atas kita. Kalau dalam pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, jumlah nafkah hendaklah dilihat kepada kemampuan suami. Lega sikit lah. Mana bukan ikut kepada kehendak isteri. Mati kita kalau ikut kehendak dia. Tapi kalau ikut Syafi'i, ikut pada kemampuan kita. Pendapat dalam mazhab Hambali yang ketiga, jumlah nafkah ditentukan menurut keadaan kedua-dua pasangan tersebut, iaitu suami dan juga isteri. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian mazhab Hanafi. Tengok keadaan suami, tengok keadaan isteri. Settle bab tu. Kalau Imam Asy-Syafi'i, dia perincikan lagi. Kalau suami tu kaya, maka hendaklah beri makan 2 cupak sehari untuk makanan isteri. Kalau suami kaya, 1 cupak 675 gram. Maknanya lebih kurang RM1.18 sen satu hari. Mana dalam RM3 lebih. Kalau suami yang sederhana, 1.5 cupak. Kalau suami miskin, 1 cupak sehari. Tapi tuan-tuan jangan pula gembira. Alhamdulillah, RM5 je sehari ya, bagi isteri. Tak ada masalah. Ini ukuran bukan ikut beras. Mazhab Syafi'i dulu, ukurannya dulu ikut tepung, gandum. Jadi tepung gandum, kalau Arab bagi makan 1 kilo 350 gram satu hari, itu memang tujuan nak menggemukkan isteri betul. Tepung kalau 1.5 kilo, roti canai berapa gram je pakai tepung. Maknanya memang betul-betul dia nak gemukkan isteri dia. Baik itu ukuran beri nafkah Arab ikut tepung. Macam kita ikut beras. Maka susah kalau seorang itu familynya tak makan nasi. Sebab itu saya banyak kali tegur orang Melayu, jangan tak makan nasi. Kenapa pula? Nasi kan gemuk. Nasi ini beras ukuran zakat kita, fidyah kita. Kalau ente dah tak makan nasi bertahun-tahun, macam mana nak membayar fidyah, membayar zakat? Tak ada kena-mengena gemuk dengan nasi. Eh tak ustaz, makan nasi gemuk. Ish, mana ada. Gajah tak makan nasi, gemuk. Tak tahu kok gajah sebiji nasi pun tak makan, elok gemuk. Makannya nasi, itu kan zakat kita. Hatta kalau perempuan menghadapi masalah suami kedekut, macam mana nak nyesai? Ada satu kes Hindun pernah mengadu ke Nabi, ya Rasul, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, Abu Sufyan ni suami kedekut. Laisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhastu minhu wa huwa la ya'lam. Dia tak pernah beri belanja yang cukup, ya Rasulullah, untuk saya dan anak-anak, kecuali saya terpaksa ambil tanpa pengetahuan dia. Apa jawab Nabi? khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, ah tak apa, ambillah daripada poket seluar dia tu, cukup untuk keperluan anak dan keperluan kamu. Maknanya dalam bahasa kasarnya, sampai isteri boleh curi sikit ah duit suami kalau dah terlampau kedekut boleh, tapi hanya cukup untuk keperluan, beli makan, beli roti canai, beli apa boleh. Don't buy things that you don't need with the money that you don't have just to impress people that you don't like. Itu saja. Jangan ambil mencuri tu nak beli beg Prada, Channel Boy, Coco Channel, tudung siakap, jenaka kerapu apa tak payah. Itu tak boleh, itu untuk maintenance, ni untuk keperluan. Contoh anak pagi-pagi, mak nak makan nasi lemak, wak kentut, mak. Mak tak ada duit ni. Nanti mak curi duit ayah kejap ya. Jangan cerita curi ayah. Nanti hanya mak. Kebaslah sikit. Janji boleh beli nasi lemak, wak kentut tu sebungkus dua jadilah. Itu boleh. Kalau mencuri nak bayar down payment kereta tak boleh lah. Itu untuk keperluan kita saja. Baik, selesai. Sambung balik. Yang ketiga, ngeloni. Ngeloni ni mampu memberi nafkah batin. Yang ni saya sebersalah nak syarahkan, tapi ceramah perkahwinan kalau tak cerita masalah batin, bukanlah khusus kahwin namanya. Tapi sebab ramai budak sekolah ni susah betul lah nak menapis kecakapan, takut merosakkan pemikiran anak-anak muda eh? Sebab program gini memang dia 18 SG sikit. Jadi budak-budak tidur sajalah, jangan dengar apa yang tidur, jangan campur. Ni bab ni kalau tak terangkan berbahaya. Sebab ni surga ni, rumah kita tak jadi surga kalau tak ada ngelon ni. Ngelon ni kalau bahasa Jawa peluk maknanya.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Ya, Robin, 안녕하세요.
0: Tanya Teacher, okey lah hari ni. Kan, dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Saya nak ajar chonchonhi.
0: Chonchonhi. Maksudnya?
1: Chonchonhi bermaksud perlahan.
0: Perlahan. Chonchonhi.
1: Ya.
0: Chonchonhi.
1: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
0: Pali-pali.
1: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
0: Dia tak tahu perkataan-perkataan berlawan dia kan?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
1: Chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Cakap perlahan.
0: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan je. sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
1: Ya, chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Ya.
0: Cakap perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuu.
1: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
4: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful. Melakukan dua pekerjaan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, bagi seorang anak yang menjaga ibunya di kampung, setiap usaha yang saya lakukan tidak mengabaikan tanggungjawab. Kadangkala, perjalanan mencari rezeki menuntut pengorbanan masa, tenaga dan kesabaran. Jangan mudah putus asa, teruskan melangkah dengan tekad kerana setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti membawa harapan dan kekuatan untuk masa depan.
4: Johor FM.
6: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan, dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

0: apa lagi?
1: Itu dia persembahan daripada Wani Khairi dengan lagu bertajuk Cak Cak Cekok. Untuk anda, lagu ni jadi lagu tema untuk hari kebangsaan kita kan. Yang tahun lepas lah kan, hari kebangsaan kita tahun lepas. Lagu ni, ya Allah, seronok budak-budak nyanyi lagu ni. Lagu ni popular betul masa tu kan. Alhamdulillah, rezeki kita tak tahu. Kadang lagu ni kita cipta, kita nyanyi sebab kita suka lagu ni. Penyanyinya pun menyanyikan sebab memang ini yang lagu diminta, dinyanyikan oleh penulis liriknya. Dan penulisnya pun tak sangka juga lagu ni menjadi lagu pilihan ni sebenarnya dengan hari kemasaan kan. Memang satu penghormatan tu untuk penyanyi dan juga untuk penulis lirik dan pengubah lagu lah eh. Okay, 2.20 minit petang, saat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Masih lagi ditemankan saya Nurul Huda Abdul ataupun Nurul Lista. Masih lagi berada di Johor FM Permata Selatan. Okay, selamat petang saya nak ucapkan kepada pendengar-pendengar ni. Okay, salam sejahtera. Saya dah hubungi penuh ya. Okay, daripada Arisha. Terima kasih Arisha. Okay, Pak Musa Kampung Ibrahim Majid Simparenggam. Assalamualaikum Nurul, dia balas depan mata. Ucapan untuk isteri Nayati binti Temu, juga semua pendengar setia Johor FM. Untuk Kak Sadia, Kak Zai, Ina Mahdi, Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Saiful Nordin, Kamaru Jamal dan juga Amal, Jamal Amal, Ajib, semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin insyaAllah eh. Assalamualaikum Nurul, Kak Wani ni ucapannya buat semua pendengar Johor FM. Buat suami tu berhati-hati memandu. Untuk saya juga selamat bertugas tu. Terima kasih. Selamat tengah hari dari Kak Haji Japa Iman, Feda Kang Timur. Malam ni kami bersama Ibu Rama akan bersama rombongan menaiki kereta api menuju ke Dabung, Kelantan. Diharap semuanya sahabat-sahabat semoga mendoakan agar perjalanan rombongan kami selamat pergi dan juga balik. Amin. InsyaAllah kita doakan eh. Semoga selamat pergi dan juga selamat balik. Ada lagi tak? Assalamualaikum. Saya Izwan dari Johor Bahru nak request lagu Boleh. Alamak, request lagu kena malam dek. Izwan ni kena malam. Okey, selamat datang kepada Nin Banjari. Katanya, sekejap saya nak tengok apa gambar dia hantar ni. Assalamualaikum Nurul, ucapan untuk isteri Pak Wan, Ujang Pontian, Deng Kubur, Zenteksi, Wak Ali, Dola Sport, Dodeng Keluang, Jamil, Wana, Kak Lo, Nona, Saadah Makon dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Terima kasih. Dia hantar gambar petai guys. Gambar petai guys. Okey, terima kasih untuk anda. Okey, daripada Kak Jaimah Kampung Sungai Buah Kukup. Nak tumpang ucapan boleh? Boleh. Nak cakap sahabat petang. Salam mesra di Barasi Permata. Buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Kak Marpuah, Saadah Makom, Adu Majid, Ujang Pontian, Wana dan juga yang lain-lain. Dia kata semoga semuanya kekal sihat ceria selalu hendaknya. Okey, itu je. Terima kasih untuk anda. Okey, ada lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM. Siapa tu? Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Jumari, apa khabar?
2: Khabar baik, semua sihat.
1: Alhamdulillah sihat.
2: Inai dia cari ada lagi. Hah? Inai dia cari ada lagi.
1: Kita tak di inai dek.
2: Taklah, yang hari tu, yang mondi tu.
1: Iya, kita tak di inai, kita post.
2: Oh, ya tu. Alright, lupa.
1: Malas nak cakap. Kita post tak di inai di jari.
2: Tu dah seronok hari tu.
1: Seronok eh?
2: Walaupun hujan hari tu kan. Tapi kita pergi, kita dah seronok sangat.
1: Ya, betul. Saya tengok pun yang kali ni kemeriahan tu kan. Dia punya meriah betul.
2: Dah macam raya dah.
1: Raya kan macam tu kan. Okay, untuk hari ni apa cerita kita?
2: Hari ni kita buat ayam goreng cok tepung tu.
1: Lemak. Mentang-mentang dia pandai masak kan. Lain macam menu dia sekarang ni dah. Udang
2: tak kena, tak, ada permintaan. Jadi kita istilah kalau permintaan orang kan. Tak nak kita kena buat juga dulu.
1: Dah minta
2: kan.
1: Yang minta tu siapa?
2: Minta mak abang tu minta.
1: Yelah dia tahu adik dah pandai masak kan. Adik masakkan abang ni dia. Abang nak makan ni lah adik.
2: Nasib baik dia tak minta rendang. Kalau minta rendang kita masih lagi belajar lagi ni.
1: Tak apa. Kalau minta saya tunggu raya lah.
2: Tu raya dah
1: nanti. Kalau dia minta saya.
2: Tapi sekarang dulu rendang tak sedia raya dulu. Kadang-kadang kita tengok hari-hari ada.
1: Tak, saya cakap kalau minta dengan saya, saya makan sediakan raya je.
2: Oh, je ke? Tak apa lah. Kita dengan dulu lagi raya nanti. rendang apa tu, rendang kerbau.
1: Tak kisah. Janji hari raya. Makan je.
2: Tak makan je kan?
1: Betul-betul.
2: Nurul. Hari tu betul ke Nurul cakap? Saya lupa dah Nurul cakap hari tu. Hari Arun tu dah meninggal ya ke Nurul?
1: Betul.
2: Saya
1: tak cakap, semua kawan pun cakap kot.
2: Betul lah, kita dengar kali terakhir kita dengar dia masa dengan Abang Nazar. Masa tu puluh bantar kita dengar, patut kita dengar.
1: Yelah betul, dia meninggal masa dia tengah bersukan lah.
2: Oh, jantung dulu kan?
1: Betul. Masa tu saya terlibat dengan jelajah aspirasi merdeka.
2: Oh, dah lama dah. Tahun
1: lepas dah. Lah. Tahun lepas lah.
2: Oh, tahun lepas lah ni.
1: Bulan 8 lah.
2: Oh, bulan tahun lepas. Kita tahu masa Nurul cakap masa bulan Ramadan dulu. Nurul cakap dengan Taufik ke dengan siapa?
1: Lama sangat dah ni.
2: Telah kita doakan semoga dia akan kita nak kat sana dulu kan?
1: Ya, betul. Betul. Okey, terima kasih. Jumpa hari.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Juara FM. Siapa tu?
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suzana. Ah, saya dah lah. Baru je.
0: Makan lu apa hari ni?
1: Hari ni beli je lah. Mi segera.
0: dekat sini banyak ke meja ni.
1: Ha. Mi ya ke? Ada apa?
0: Boleh. Mi ada, nasi goreng ada.
1: Ui, banyak siapa masak?
0: Hai. Bos bawa balik ni kedai.
1: Ui, bos bawa balik lah tu. Untuk
0: kan. Hari ni pun tengah rehat sekejap. Lepas tangan jadi nak masak.
1: Masak untuk?
0: Untuk besok punya dia nak berencang untuk besok.
1: Oh, rencang untuk besok lah. Yelah berniaga kan. Jadi kena siapkan hari ni kan.
0: Nurul. Nanti sekejap ni cakap kan. Pada jemari tu ayam goreng tepung bawah sini atau sini sikit. Saya tengah tunggu ni.
1: Bukan kata atau tadi atas meja ada macam-macam makanan ke?
0: Itulah atau sini sikit. Jemari atau sini sikit.
1: Harap-harap dia dengar lah eh.
0: Dengar punya. Alamak rumah kita 62 eh. Sebab atau sini sikit.
1: Okey, itu saja.
0: Okey.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye. Hello, Jara FM. Siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa khabar Nurul Lista?
1: Baik, Alhamdulillah.
3: Lama kita tak bercakap dah kan?
1: Itulah. Tapi saya pernah dengar kat pantun hari tu ada masuk kan?
3: Aduh. Jazli Amin dari Kota Ri 9.
1: Iya, Cik Jazli.
3: Memangnya tu tunggu apa Nurul Lista bertugas ni sebab apa? Lah ingin nak menyampaikan ucapan kepada kawan-kawan yang dah lama rindu tak dengar tu.
1: Ya, yeah, okey silakan.
3: Pertama Wak Ali punya Juma duduk Belitung ni kan. Mama N atau Renah Juma di apa Sekudai tu, Taman Universiti Sekudai kan.
1: Ya. Yeah.
3: Pak Musa di Pekan Nanas. Tok Fo di Pedah Redung Satu Segamat bersama adik Rupiah Ahmad tu. Juga Bak Adini Osman isteri Hamidah ni kabar payah keluang tu kan. Kalau dia dengar lah ni siapa ni Allah. Kadang-kadang dia lupa apa ni Alah Ramli Haji Ramli Pasir Gudang. Dan Jalak Lenteng Putra Bangsu di Keluang Merana Hashim ni Kampung Baru Parit Sulung Mertepahat tu. Ni ucapan selamat pagi, selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari lah. Mungkin-mungkin dah makan kan. Wah Nurul, terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan. Lepas ini saya akan terima lagi panggilan daripada anda dan juga kalau ada yang hantarkan kiriman melalui WhatsApp Jor FM di talian 012-9301-019. Saya akan bacakan juga kiriman anda, okey?
4: Alamak, stok dah habis. Tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Betul lah, macam tu kalau salah nak buat macam ni kan. Sebab bukan lagu kita. Okay. Selamat petang kepada Ida Musa. Selamat berkongsi atas selamat petang untuk semua pendengar setia Jor FM. Ceria selalu, terima kasih. Okay, lagi siapa ni? Selamat petang, saya Mat Dali bin Hanan dari Felda Nita 1 Mersing. Ingin ucapkan selamat petang kepada penduduk-penduduk kampung baharu Nita Mersing dan juga kepada semua pekerja kantin SMK Nitar dengan ucapan selamat bekerja sebab esok cuti hari hol Sultan Johor. Iya, betul. Okey, Assalamualaikum Nurul. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Izzah Hakim dari Felda Bukit Permai buat anak-anak yang menanti. Fika, Kila, Saiful, Aizat, Kiki dan juga Am buat semua sahabat-sahabat sayang Tidi, Ina Mahdi, Mak Ani, Mami Renggam, Kak As dan juga yang lain-lain semua Felda. Semua warga Felda Bukit Permai, Kampung Murni Jaya, Sungai Besoi dan juga lain-lain. Buat semua yang mengenali diri Izzah Hakim, dia kata kat sini baru lepas hujan. Oh gitu. Okey, siapa tu? Hello Jor FM, selamat datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
0: Ha?
1: Mana ni?
0: Dia telefon kita ni Jor FM.
1: Oh, kenal saya?
0: Tak. Tak nak kenal, maaf.
1: Oh, tak terbaiklah.
0: Cik Dola.
1: Ya. Yeah.
0: Cik Dola tak heran dengan ada. Kenapa Cik Dola?
1: Macam dah lama saya tak tanya. Tak berbual dengan DJ yang cantik Nurul ni.
0: Sudahlah. Tapi suara tu macam tak ikhlas je telefon Jor FM.
1: Ikhlas lah. Tapi ni dekat semua Sungai Mati hujan
0: lah. Oh, ya ke? Sekarang hujan eh? Sini belum lagi. Sini masih cerah lah. Tapi mungkin petang hujan kot.
1: Saya khawatir lah. Macam khawatir dia pun macam lain. Kan? Macam tadi baru ribut dia Nurul sini. Ribut.
0: Oh, ya ke?
1: Ribut tadi.
0: Habis sekarang ni Cik Dola tengah bertugas ha? Dah kerja ha?
1: Saya memang seminggu sekali memang ada ambil barang kerja kerja macam DJ duduk kat sana tak kerja sangat
0: kan? Kita memang tak ada kerja.
1: Saya ni kerja kadang ke sana ke sini bawa kereta tengok orang ke sana ke sini rori orang jalan gitu lah kerja saya.
0: Betul kan? Kita orang kat sini dalam ni memang tak ada kerja sangat pun.
1: Kerja DJ ni bercakap je tu yang cantik je kalau DJ bercakap yang cantik orang ni
0: juga itu kalau pakai filter cantik lah pakai makeup tak cuba kalau jumpa tak pakai makeup.
1: Tak payah buat saya dah jumpa DJ memang saya tengok memang lawa-lawa lah.
0: Pasal
1: mungkin dia bercakap je lah bercakap macam mungkin, senyum je.
0: Mungkin sebab mata Cik Dola je kot.
1: Tak lah semua cakap tanya lah kawan jual fan. Tanya kawan jual cakap memang semua DJ semua lawa-lawa lah. Pasal dia bercakap aja. Dia bercakap, dia makan sikit, minum air masam memang lawa-lawa lah.
0: Okey Cik Dola, terima kasih Cik Dola.
1: Lepas tu DJ dia muka dia macam tadi bulat kan. Cantik ya.
0: Tinggi sangat, banyak sangat tu pujiannya tu.
1: Terima kasihlah selalu DJ dulu baca ucapan saya dengar DJ baca ucapan saya
0: Terima kasih Cik Dola.
1: Nanti balik hati-hati pandang depan lah ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Dan juga sahabatku sayang, apa khabar sahabatku sayang semua? AKS tu ya. Okey.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye Nurul. Bye-bye.
0: Cik Dola Hello Jor FM, siapa tu?
2: Assalamualaikum Nurul.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Khabarik.
0: Waras. Alhamdulillah.
2: Ya Kak Ya, ada di Cahak.
0: Iya Kak Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Hari ni gatal pula je, hari ni nak menekan.
0: Lepas tu dapat pula rezeki ya.
2: Alhamdulillah.
0: Macam mana Cahak, okey tak?
2: Alhamdulillah hari ni ada matahari hari ni.
0: Maksudnya tak hujan lah?
2: Tak.
0: Alhamdulillah. Jadi bolehlah jumpa-jumpa baju pun dah kering. Betul tak? Banyaklah aktiviti-aktiviti boleh buat petang-petang ni sebab tak hujan. Tak hujan kan?
2: Kalau diizinkan.
0: InsyaAllah. Okey ni kita menu apa kita petang ni?
2: Tak ada apa pun.
0: Tak ada apa?
2: Tadi makan nasi goreng.
0: Okey lah tu. Nasi goreng pun sedap. Goreng
2: nasi ada lagi makan aja lah.
0: Betul. Itu yang sedap tu. Yang biasa-biasa kan? Okey, ada ucapan ke apa-apa untuk petang ni?
2: Tak ada. Nak ucap selamat petang pada kawan-kawan.
0: Yeah.
2: Wak Jimah, Mak Wakna. Ingat tak ada lagi yang tu.
0: Yeah.
2: Saya ni memang jarang ni udara.
0: Itulah, saya pun dengar saya pernah ke?
2: Ada.
0: Ada eh, tapi lama dah.
2: Ada juga tapi itulah.
0: Jarang lah.
2: Lama baru. Ni hari ni ada mood ni. Tengok. Apa?
0: Boleh ikut mood. Tengok
2: aku dah ke udara ni. Nak dial lah juga. Ya Alhamdulillah pula dapat.
0: Rezekinya. Okey. Terima kasih. Itu saja.
2: Yeah.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yeah. Okay, salam semua dengan diri-diri yang lain tu.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Okey, seorang lagi pemanggil kita. Ya, yeah, hello Jor FM. Selamat petang, siapa tu?
3: Assalamualaikum, Cik Nurul.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Sihat.
3: Rizal di dari Palu.
0: Ya, yeah, orang Palu eh.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Sihat ya orang Palu eh. Semua sihat eh.
3: Alhamdulillah, semua sihat. Walaupun Cik Nurul.
0: Niaga macam mana okey?
3: Alhamdulillah Cik Nurul.
0: Alhamdulillah.
3: Banyak barang-barang, banyak jajan, air stok tadi baru hantar. Tengok baru siap tutup semua.
0: Maksudnya stok baru-baru buat stok lah ni.
3: Baru stok lah yang lama-lama. Yang lama-lama dah habis. Jadi kita tambah stok baru dah.
0: Okey.
3: Yang cuma stok kek coklat dengan dadi kek batik belum sampai.
0: Belum sampai.
3: Adik itu hantar dengan jiran depan tu.
0: Tapi hari ni sampailah stok tu.
3: Mungkin kotak hari ni esok.
0: Okey.
3: Gitu. Okey.
0: Itu
3: apa sekali Cik Nurul?
0: Boleh silakan.
3: Ucapan ahli keluarga saya yang mana mengenal saya di Palu, Taman Melati, Kampung Muhibah, Taman Kota Palu. Semua bagi infak dekat saya, murah rezeki buat keluarga saya semua. Buat tak lupa juga buat semua pendengar setia Cora FM. Moga dipulangkan ke hutan. Buat Cik Nurul. Selamat bertugas Cik Nurul.
0: Terima kasih.
3: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita nak teruskan dulu hiburan di Cora FM. InsyaAllah kalau sempat, saya akan terima lagi panggilan daripada anda. Okey. Kita nak bersama dengan Flow 88 24434. Siapa tahu? Apa tu?

Itu Syirah Aziz dengan lagu yang bertajuk Panggil Sayang. Okey, sudah pun pukul 2.49 minit petang. Saya tak sempat untuk saya terima panggilan daripada anda. Pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti ataupun MTH. Dan kita akan bersiaran, kita sembang-sembang menerusi TikTok official Jura FM. Boleh tak untuk petang ni? Jadi teruskan bersama kami di Jura FM Permata Selatan. Bersama dengan Dewa Dewi untuk anda.

0: Adakah produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti. M.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Johor FM, 4 petang bersama-sama saya Anas Matnor. Tajuk berita utama hari ini, Sukma Selangor, Johor Sasa berada dalam kelompok 3 terbaik. Menteri Besar Zahir penghargaan kepada 4 bekas Esko atas khidmat cemerlang.

Yang kita bersama daripada Mega Takdir dan juga waktu bagi kita pukul 4.16 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Alhamdulillah cuaca dah kembali. Okey, reda hujannya. Tapi tak cerah lah, masih lagi mendung lah, cuma hujan dah tak ada dah. Okey, kawasan anda pun juga macam tu, ada yang mungkin dah lepas dah hujan ataupun yang baru nak hujan ataupun masih dah mendung-mendung kan. Awan tu dah macam warna-warna hitam, warna-warna kelabu, macam tu nak mendung. Lepas tu nak hujan tapi belum hujan lagi eh. Sama lah keadaan cuaca sekarang ni, untuk petang ni tak menentu, tapi kebanyakannya petang hujan lah eh. Baiklah, untuk pandang muslimin dan muslimat, macam tu solat padu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awu dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.39 minit petang. Dan untuk zon 4 pula, Batu Pak, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.42 minit petang. Okey, selamat petang kepada Wakna. Selamat petang untuk semua rakan-rakan grup SKS, sahabatku sayang. Untuk Kak Ya yang buat panggilan tadi di Johor FM. Untuk Jaima Ramli, Ida Madi, Tibaka Wali, Nora Amin, Kak Ani Mersing, As Ulu Bitong, Sri Bulan, Haji Japaiman, Cik Dola Sport, Cik Nin Banjari dan juga isteri, Wak Jimahku sayang dan juga keluarga. Serta untuk Ketua Kampung Paria Ani, iaitu Haji Ibrahim bin Haji Ali dan juga isteri. Serta untuk semua pendengar di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih Wak Ana. Okay, ucapan selamat petang untuk Ayah Muhammad Noor dan juga semua pendengar Johor FM. Semoga yang manis-manis saja untuk hari ini, untuk semua juga. Daripada Noraini HR. Baiklah, kita nak teruskan lagi buran di Johor FM Permata Selatan. Ada banyak lagi lagu saya akan putarkan untuk anda. Terus setia dan kekal bersama kami. Teman-teman singgi ke jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini. Juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik ataupun salah satu frekuensi Johor FM. Yang belum follow media sosial Johor FM, sama-samalah kita follow media sosial Johor FM, okey? Banyak aktiviti-aktiviti gambar-gambar kami yang baru lepas hari tu kan, semalam eh. Hari yang semalam lah kan. Kita ada buat untuk senam seni lah, untuk exercise sikit, untuk apa, breeze walk. Breeze walk sebenarnya dengan piala dunia FIFA kita ni, kita dah buat dengan rakan-rakan kami di sini. Alhamdulillah berjaya dengan jayunya. Semua terlibat. Dapatlah anda lihat, pengarah kami pun sama turun bersenam sama kami, breeze walk bersama dengan kami, berjalan eh. Boleh tengok aktiviti-aktiviti semua. Boleh kita teruskan lagi bersama dengan Rosa Terlalu Cinta untuk semua.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: pegawai awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus, dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebasan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian pengajian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dawan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di Poten MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Itu dia Animani Uni dan juga Iwan dengan lagu bertajuk Aku Cinta Padamu. Lagu dandut eh. Dah tiga lagu dandut. Masih Dayu, Cinta Kau 100%. Lepas tu Animani Uni, Aku Cinta Padamu. Oh, baru dua. Okey, sudah pukul 5.31. Minit petang berada di jam yang terakhir. Untuk saya teman anda, si Variasi Permata edisi hari ini. Okey, terima kasih eh. Teman Juara FM, seawal jam 6 pagi tadi. Dan insyaAllah sehingga jam 12 tengah malam nanti. Kan bersama dengan penyampai-penyampai di Juara FM. Kalau pagi tadi Jia dengan Suzy. Okey, untuk sekarang ni saya pula sampai pukul 6 petang. Untuk malam saya nak tengok siapa yang bertugas ha? Sebab kita ni kadang-kadang duk ubah-ubah lupa kan. Kita tengok siapa agaknya yang konti malam ni. Untuk pengetahuan semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan, hari ini 20 hari bulan, malam yang akan bertugas adalah DJ Syamito yang akan bersama dengan anda. Jadi jangan lupa untuk hantarkan lagu-lagu pilihan anda dalam zon seleksi di Juara FM yang akan diputarkan oleh Syamito untuk hari ini. Okay, jangan lupa juga untuk tonton TV 1 eh. Ada berita saya, saya tak tahu dari Johor dah lepas ke belum. Saya dah lepas kot. Tadi Anas baca berita wilayah kan. Dan juga berita pukul 4 petang tadi pun Anas cakap. Okey, kalau saya tengok susunan lagu ni, kebanyakannya lah lagu-lagu dari lagu-lagu dandut lah. Okey, ada lagu Hindi juga kat sini. Saya akan putarkan untuk anda. Mungkin ramai yang sedang memandu ni suka dengan lagu dandut. Sebab dia kata lagu dandut ni rancak Anurun. So,

kami menerima semua pandangan anda, komen-komen anda, tapi pastikan komen tu jangan melampau lah kan. Jangan yang lebih-lebih lah dia ni kan. Jangan macam tu. Nak komen boleh, tapi komen yang membina, komen yang baik-baik insyaAllah. Kan kami akan cuba perbaiki apa kemahuan anda, apa yang anda nak di Johor FM ni kan. Kami akan cuba buat yang terbaik untuk anda, sebab kami dah buat semuanya untuk anda. Kami rasalah apa yang ada kat Johor FM ni untuk semua sasaran. Tak ada yang tertinggal daripada anak, kanak-kanak, orang dewasa, orang lahir 80-an, tahun 90-an. Lagu 60-an pun kita ada, untuk orang lama pun kita ada. Lagu dandut ada, lagu Hindi pun kita ada kan. Macam-macam lagu rock pun juga kita ada untuk semua pendengar-pendengar, semua lapisan umur yang mendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih sebab terus memilih kami Johor FM Permata Selatan. Okay, baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan. Tak nak cakap banyak, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Dengarkan Aida Jebat, Pencuri Hati tapi Bersih Dandut.

letak hati ke 5.49 minit petang. Bermakna saya dah selesai dah tugasan saya untuk hari ini, temani anda di segmen Variasi Permata. Tapi tak apa, insyaAllah esok saya akan terus temani anda lagi dalam segmen yang sama, Variasi Permata, 12.30 hari sehingga ke jam 6 petang, walaupun esok cuti. Selamat bercuti untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan yang sedang bercuti. Tapi yang bekerja, kita kena kerja lah. Sama-sama kerja tu, jadikan Jor FM teman anda. Okey, kita jumpa lagi esok. Saya malakan lagu-lagu saya putarkan untuk anda hari ini, memberikan hiburan untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Lagu-lagu semua sampai, alhamdulillah. Kita jumpa lagi esok. Dan selepas ini, Syamita akan temani anda dalam Melodi Permata. Kita assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.
4: Yeah.

0: Podcast on Air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Ya, Sunway Citrin.
0: Sunway Citrin, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia pagi-pagi satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh bertutur dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh. Sebenarnya saya...
2: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okey. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni ya. Okey. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris of course. Chinese lagi? Chinese, Mandarin?
0: Sit. Hokkien. Tionghoa.
2: Wah, okey.
0: Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya French.
2: Oh, French.
0: Yeah. Dia spread in Spanish.
1: Tak adalah. Itu yang saja.
2: Masya-masya berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So, dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So, saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun. Bahasa Cina pun ada, saya belajar dengan mak saya juga.
3: This is on air.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
1: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita, kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil

0: Panggil nasihat secara tertutup, itulah adab Islam. Bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulihil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita ruang kehidupan. Yang pastinya, setiap kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, ianya akan tertakluk dengan ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunia, maka kita pasti akan melalui jalan-jalan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sama ada jalan itu berdasarkan dengan jalan kebaikan ataupun keburukan, jalan kesenangan ataupun kesusahan, maka semuanya itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya penghujung daripada kurniaan kehidupan ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sedang Allah berikan kepada kita saat dan ketika ini adalah waktu kehidupan yang kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siri Dauratul Quran hari ini ingin mengambil daripada satu persoalan yang besar. Ingin kita mulakan pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengajak kepada diri saya dan semua pendengar. Pernah ataupun tidak, kita berada pada titik yang paling bawah dalam kehidupan. Pernah ataupun tidak, kita pernah merasai tiadanya pernah Hafid lalui untuk mendapatkan jalan keluar. Pernah ataupun tidak, kita merasakan kesulitan dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak akan berakhir. Ketahuilah, semua persoalan dan rasa yang sedang kita bincangkan ini, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada hati kita dengan ayat yang diulang dua kali, kerana di situ datangnya kepentingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan melihat dua daripada ayat melalui surah yang lazim, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Yang kita akan fokuskan adalah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. InsyaAllah kita akan lihat dalam surah ini pada muka surat yang ke-596, juzuk yang ke-30, surah Al-Insyirah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, para ulama bahasa, yakni bil khusus kepada bahasa Arab, telah menghuraikan kepada satu perkara yang sangat menakjubkan dalam memahami kedua-dua ayat ini. Kalau kita perhatikan daripada Al-Quran di dalam penulisan yang kita dapatkan hari ini, kalimah Al-Usri yang diulang oleh Allah dua kali ini itu disebut dengan menggunakan alif lam. Yaitu digunakan kepada kedua-dua ayat. Yaitu Allah nak bagi tahu kepada kita berdasarkan pemahaman para ulama mufassirin, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Taala sebenarnya kesulitan yang akan Allah berikan adalah kesulitan yang sama. Yaitu kepada kehidupannya manusia, kesulitannya sama. Tetapi ketika mana Allah membicarakan tentang kesenangan ataupun kemudahan, yaitu yusra, itu disebut tanpa alif lam. Maka di dalam kedua-dua ayat ini, maknanya setiap kali sebutan ini disebutkan, perkataan ini disebutkan, maknanya adalah kemudahan yang baharu dan kemudahan yang berbeza. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada ayat ini, katanya para ulama telah mengambil faedah dari perbezaan ini bahawa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Maka kita perhatikan bersama-sama hari ini di dalam ayat yang kita fokuskan perbincangan pada hari ini, kalimah ma'a, iaitu bersama, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala ba'da, iaitu maknanya perkara yang selepas. Maka dalam kalimah ini, seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa dalam sifat sabar, iaitu tentang sabar, katanya kemudahan itu tidak datang selepas kesulitan sahaja, tetapi ia bersama dengan kesulitan itu sendiri. Hamba yang beriman, dia akan dapat melihat cahaya dalam gelap kerana matanya bukan mata jasad, tetapi yang dilihat dan diteranginya itu adalah dengan mata hatinya orang yang beriman. Maka kalau kita melihat dalam hal kesulitan ini, maka kemudahannya itu sebenarnya sudah ada di sisi kita. Cuma kita hanya perlu bersabar untuk melihatnya, dan bagaimana itulah respon yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan, katanya ketika surah Al-Insyirah ini turun kepada Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh kegembiraan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bergembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini menjadikan kepada satu keyakinan kepada seorang yang beriman. Yakinlah bahawa kegembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini Muslim yang beriman tidak akan menunggu untuk bergembira sehingga masalah selesai, tetapi dia bergembira terlebih dahulu kerana dia percaya kepada janji Allah, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sedang pendengar Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah ulang dua kali bukan sebab Allah lupa, tetapi kerana Allah ingin benar-benar untuk kita faham dan benar-benar untuk kita yakin. Apa sahaja kesulitan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bersama kesulitan itu pasti akan adanya kemudahan. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal dan terus melangkah, kerana di situ akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, dan insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: kebugaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang jabatan bertuah ni 1,000,000 lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar 500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi 1,000,000 tolak 500. Ada 900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Apa? Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam aja. Baik kau cek betul.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni link portal rasmi ni. www.nakduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Cap. Aku buka. Tak adulah.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Hampir aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam keberkatan. Kita nak menyebutkan pertemuan kali ini masih lagi berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Cuma pada pertemuan ini, bagaimana kita nak melihat pesanan Nabi pada huraian hadis menziarahi sahabat yang sakit. Mafhum hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah bertanya, siapa daripada kamu pada hari ini dia bangun pagi dalam keadaan berpuasa? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa daripada kalangan kamu hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa daripada kamu hari ini telah menghadiri jenazah? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Jawab Abu Bakar, saya. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berhimpun amalan-amalan ini pada seorang lelaki di dalam suatu hari, melainkan ia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Salah satu daripada poin dalam riwayat hadis tadi adalah berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit. Kenapa kena ziarah orang yang sakit? Kerana dalam Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, membentuk ukhuwah Islamiah. Yang kedua, kerana apa? Dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa Allah mendekatkan rahmatnya kepada penziarah orang sakit. Jadi siapa yang datang menziarahi orang yang sakit, maka rahmatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang menziarahi saudaranya yang sakit, dia berjalan di taman syurga sehingga dia duduk di sisi pesakit. Apabila dia duduk, rahmat Allah meliputinya. Jika dia menziarahi pada waktu pagi, 70,000 malaikat mendoakannya hingga pada waktu petang. Dan kalau dia menziarahi pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan yang ketiga, Allah berkata kepada hambanya yang enggan menziarahi. Maksudnya apa? Ini pesanannya. Kita lihat dulu maksud hadis kursi ini. Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menziarahiku. Dia berkata, wahai Rabku, bagaimana aku hendak menziarahimu sedangkan engkau adalah Rab semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si Fulan sakit tetapi engkau tidak menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan seterusnya, doa menziarahi, yaitu dan Nabi SAW mengajarkan doa, la ba'sa tuhurun insyaAllah, jangan bimbang insyaAllah, sakit itu penyuci kepada dosa. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ziarah pada orang yang sakit bukan sekadar hadir, akan tetapi juga memberi doa, memberi semangat, ketenangan hati kepada sahabat kita yang diuji itu. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Muo 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.

0: sepatah sehari. Baiklah, hari ini kita nak belajar perkataan bersih.
1: Kino belajar perkataan bersih. Ini Jawa ni resik.
0: Resik.
1: Ha, resik tu bersih.
0: Resik tu bersih. Okey. Contoh kalau kita nak buat ayat sikit kan. Bersih betul halaman rumah awak ni.
1: Oh, halaman. Halaman rumah ni.
0: Halaman
1: bersih.
0: Rumah.
1: Oh, tu rajin tu dia.
0: Ah, rajin. Ha,
1: dia selalu jawanya dia tulis resik tenan latar rumahmu.
0: Oh. Ha. Resik tenan latar rumahmu.
1: Ha, latar tu halaman.
0: Ah, latar tu halaman.
1: Ha. Oh. Kalau rumahmu tu rumah awak.
0: Rumah awak.
1: Ha, kalau tenan tu betul.
0: Ha. Ha. Omahmu, omahku jua.
1: Ha, omahmu, omahku.
0: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah, Dino. Untuk opora.

0: 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
5: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
6: Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

2 Julai 2014. Pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

0: Kita bersama.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Hiburan terbaik sepanjang hari. Johor FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Daripada Dato' Hatan dengan lagu iaitu Rendang Tak Berbuah. Okey, dah pukul 11.24 minit malam untuk jam yang terakhir dalam Melodi Permata. Okey, dan kita dah pun dengarkan beberapa lagu pilihan sejak Penas Minas Suku tadi hinggalah ke sekarang ini. Okey, untuk jam yang terakhir, dan saya nak tunaikan lagi 3 lagi lagu pilihan anda. Okey, yang telah pun dikirimkan daripada pengirim kita yang seterusnya untuk malam ini, iaitu daripada Nur Syazwani. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Dan asalnya lagu daripada Firdaus Harun pula nak dengarkan lagu pilihannya, iaitu daripada Visa dengan lagu bertajuk Dalam Gerimis. Dan asalnya Nazir Johari pula nak dengarkan lagu pilihannya, iaitu Sweet Charity dengan lagu bertajuk Camellia. Maka berakhirlah untuk malam ini. Okey, bagi ruangan pilihan pendengar dalam ruangan seleksi untuk saya tunaikan lagu pilihan anda berakhir. InsyaAllah esok malam ada lagi dalam Melodi Permata. Setiap malam kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda, kecuali hari Sabtu dan hari Ahad saja. Okey, Sabtu kita ada Carta Rock, Sabtu kita ada Carta Hits, dan juga hari Ahad kita ada Carta Rock. Yang penting terus kekal dengar Johara FM Permata Selatan. Dan tempat pukul 12 malam taman siaran Johara FM, dan anda akan terus dihiburkan melalui ruangan nasional FM bermula semalam hingga pukul 6 pagi. Dan saya Munawwarah Permata akan mengambil alih pukul 6 pagi esok sehinggalah pukul 12 tengah hari. Diteruskan lagi dengan Variasi Permata 12 tengah hari hingga 6 petang, diteruskan lagi dalam Melodi Permata 6 petang hinggalah ke 12 malam, 18 jam sehari, menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan terus boleh dengarkan Johara FM menerusi di RTM Click. Semuanya untuk anda di mana-mana sahaja berada, boleh dengarkan Johara FM menerusi di RTM Click. Yang penting terus kekal setia dengarkan Johara FM Permata Selatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Sweet Charity Camellia, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya, dan juga Visa Dalam Gerimis. Untuk jam terakhir, semuanya dalam Melodi Permata, Johara FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Anda kini dalam zon geng.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Tarik Sari Watan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, untuk National Camp Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, nasi kepi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan kembali mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Macam gitu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburu Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Bekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong, termasuklah di Kabong, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain, untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan-lahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Tameng Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruhantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam. Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambil alihan dari Maswings. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375. Mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Izbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 8189, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzo Saipi, Lady Heda, kasih punch card. Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero Cini hadir. Lagi Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudat Sabah. Semua nak Sabah ni ya. Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itachot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmadi Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Dari mana komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026, kalaupun diluluskan di Dewan Negara, ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya, kerana skamer-skamer ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya, papa ke dana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris Virginia Vanessa melaburkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65. Ada Halu Suela 79. Zawati Gazebo Negeri 9. Wan Azroy Selmet Mesara Tiger Aini Santalia Beruas Diana Nolia Ramli. Ada AG juga, Hayati Ahmad Jajah 83, Ahmad Nurul Amri Mefert, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Impossible, Noraini Sadatul Ajirah, ada Shaha, Mrs. Vario, ada Lin juga, G. Sparrow, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nur Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, Corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Blue Bell juga terus hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang boleh penting keberkatan yang kita nak cari, kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, dan Luras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur, dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana, kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio, kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal? Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio.
utamanya di National FM ni. Okey, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah, eh. Lagu-lagu angguk kepala. Ini kita buka warung joget pula. Berusul lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Oh, ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Al-Kayanik menerusi lagu Hardil Jo Piagariga. Ini filem Hardil Jo Piagariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamil memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ini yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita, kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya. Jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita, silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham, tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar kan. Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan. Mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, pampaman memberikan nahon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azaz No, Lita Jerantut, Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogi Man, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam. Dahan Report, pin-pin-pin, alamak, pin-pin-pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Hardil Jo Piagariga, kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu. Mengimbau kenangan lah eh. Tapi itulah kehidupan untuk kita kan. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan. Dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu. Sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya. Kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga berikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus lunjur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya.

Saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan kan. Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita kan. Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okey, 1:59 minit pagi. Oh ya, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Game Puruh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang. Sejuk jadi dingin je. Alhamdulillah. Kalau sejuk, tarik selimut ya. Mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Puruh Hantu. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir, kini menghadapi satu lagi pilihan raya iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik. Tidak menghasut, tidak, kata orang tu, menyentuh 3R. Tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif. Tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing kan. Apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya. Bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik kan. Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat kan. Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rosnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi? Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond 85. Ramai-ramai. Ada Su, Madam Ra, Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari ya. Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni. Pam-pam-pam. Oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jaz, ada Kain juga. Cikgu Pudin, dia kata, hi, Mr. Well, hadir. Hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik. Silakan, silakan. I am for you pun juga terus bersama-sama.
Tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

bersembahan Utopia dengan Maya Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa. Mungkin kita teringat dulu-dulu kan. Kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan. Dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula. Kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu semua tak pentinglah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruhantu. Ada yang baru bangun tidur ni bang. Tunggu-tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton perlawanan akhir Piala Dunia kan. Dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM. Dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya. Ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkhemah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bakar-bakar makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Jun ni, ada Muhammad Nur. Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z, Kamaria tengah buat karipap. Sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda, Rizkullah, kita ada Kiwani, Ima, Jenaludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakus, Anita Yusnita, Jessica Chan.
Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan nasional gemburuan tu bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang Karpon. Layan mantap.

Ya, moga di kau bahagia. Kumpulan skrin dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya, betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa saja, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT lah kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, berkat kesabaran anda, pasti akan baik-baik ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang untuk sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim eh? Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8%. Itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusannya lebih cepat dan juga kaedah berhemat, termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus dipertingkatkan, termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tau. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang mula laporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fosia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X, Rosana, Aini 67, Nasir. Saya nampak tadi, Potloh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam DZ juga, mantap. Mantap. Brother Sam DZ. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Lizal. Saya baru nampak kereta api tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih. Okey. Mastura juga, Zulaika katanya salam hadir.
Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tipe-tipe like-nya kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tipe like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella. Laturok Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan terus dengarkan geng-geng Burhantu. Di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zaid Alif.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Seribu Tahun Takkan Mungkin, dari Persembahan Kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, ya. Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu? Tak mungkin kita lupakan ataupun sukar untuk kita lupakan. Mungkin sukar untuk kita lupakan sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul tak? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu kan. Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu. Nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubat rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka kena jumpa kan. Sekarang dah senang dah. Tak jumpa boleh buat video call. Halo. Gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya. Anak-anak tahun 70-an, 80-an pastinya pernah merasai lah surat bedak. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju atau Pok Lee pun sambil layan GBH. Mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15. Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir, Juwita, Zauna, Melur, Ati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal bang. Katanya lah, kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli, Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri, Saloma Ismail, Kasa Dah Buruk, Nurbaina Abu, kita ada Kela Asli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia. Memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke Mama Manis 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar. Berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita ataupun tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan, ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita, tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati, tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya, kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia. Pada saya lah, pada saya. Tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak? Saya pun tak tahulah. Tapi pada saya, itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa.

Jelas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

rindangan lagu dari Khairul Idilan, menerusi lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu ini pada tahun 1988. Saya percaya ramai yang dah terimbau dah kenangan tu kan. Terimbau tak kenangan tu? Kadang-kadang kita bukan rindu pada tempat kenangan tu sebenarnya, tapi rindu pada momen pada saat itu kan, yang membuatkan kita rasa rindu, kita rasa sedih bila kita kenangkan. Sedih sebab kita tak tak mungkin mengulangi kenangan itu. Satu momen yang benar-benar membuatkan kita bahagia kan. Kita ketawa dekat tepi sawah, kita masih ingat lagi lah. Terjun tiruk dalam sungai dengan kawan-kawan, bermain berlari tanpa rasa beban, pulang dekat rumah dengan hati yang riang, hati yang tenang, dan kini semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita lupakan, sentiasa ada dalam ingatan kita. Terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kan, panjat pokok jambu kata lavender, pergi air terjun kata asang, permainan sambil-sambil main cepe, main batu seremban. Kita terimbau kenangan apa lagi permainan tu, konda-kondi, main baling selipar, macam-macam lagi lah, galak acah, macam apa lagi permainan yang anda ingat pada waktu itu, zaman-zaman anda kecil. Kubang dalam parit, ya betul. Kita kalau orang Johor panggil berkubang kan, kubang dalam parit. Main ting-ting juga, betul. Lepak kat tepi tembok, yem, sambil main gitar, sambil ngurat awet, kan, betul tak? Kalau zaman dulu, kalau kita nak ngurat awet tu, kita panggil, tak kira lah orang tu, orang perempuan tu anak sulung ke, anak bongsu ke je, kita tetap panggil Kak Long. Kita main sweet-sweet je, macam itu kan. Hai Kak Long, hai Kak Long. Mama Mira pernah mandi sungai dengan Along. Saya balik kena bantai. Lompat getah kata ejen White Glutah Horse. Memang nostalgia betul lah semua kenangan itu. Siti Hawa, selamat pagi. Oja, Suzana Ahmad, Mazia Kafa, Rino Hara, Siti Zaleha, Pencinta 981, Mael, Ebi Hashim, Ros Wadila, semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Pejuang Tegar pun sama ya. Baik, pada tahun 2024 ini penting untuk anda bagi penerima-penerima bantuan, bantuan SARA terutamanya, iaitu sumbangan asas ramah SARA. Kalau dulu tahun 2024 hanya kedai yang terpilih je kan untuk kita berbelanja, lebih kurang dalam 700 buah premis lah yang terlibat pada tahun 2024. Dan bilangan rakan niaga bagi program sumbangan asas ramah SARA kini mencatat lebih 13,000 premis di seluruh negara setakat 15 Julai yang lalu. Dan kerajaan sebenarnya akan terus memperluaskan lagi penyertaan kedai runcit, koperasi dan juga pasar mini dalam program SARA untuk merangsang perniagaan. Jadi pelaksanaan SARA digabungkan dengan program jualan rahmah, jadi penerima boleh menggunakan MyCard di premis rakan niaga yang kebanyakannya operator kedai persendirian. Jadi penetapan rakan niaga bergantung kepada bilangan penerima dan juga jarak minima 7 km, memberikan peluang kepada lebih banyak kedai runcit menyertainya. Dan melalui SARA juga, lebih 140,000 produk keperluan asas dalam 15 kategori ditawarkan kepada penerima, termasuklah makanan dan juga barangan kebersihan ya. Dulu susah tau, bukan susah lah, dulu hanya kedai-kedai terpilih je, pasaraya-pasaraya terpilih je. Kini kedai-kedai runcit pun dah ada untuk menjadi rakan niaga kepada SARA. Jadi penerima-penerima SARA dan boleh berbelanja di kawasan anda terutamanya. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah. Kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi tapi sebelum itu, seperti biasa pada waktu begini kan, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Seketika terbang ke Bollywood, saya nak bawa anda menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaannya Pritam Chakraborty. Lirik pula Amitabh Bhattacharya. Gabungan suara Arjit Singh dan juga antara mitra menerusi lagunya Gerua. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega dengan Suara Cinta. 4:35 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur ke? Selamat pagi lah, eh? Yang baru bangun tidur, assalamualaikum, selamat pagi. Mimpi apa malam tadi? Mimpi bagus ke? Mimpi tak bagus? Mimpi ngeri ke? Mimpi tak ngeri? Ada yang kata saya mimpi indah bang. Alhamdulillah mimpi indah kan. Nah, adik, kalau mimpi ngeri, macam mana tu? Black Aqua, macam mana Black Aqua? Netris, selamat pagi. Alicia Wangsa Maju juga. Ada YSYM, Tia Akila, Cik Nana, Mat Tai, Kamariah Yulan, Nick Naik. Kita ada Aman Hashim, Lina Azlina, ada Fah Aminah Budiman, ada Cik Puan juga, ya. Selamat pagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Oh ya, dalam kita lalui sekarang ni, cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang kita sangkakan panas, tiba-tiba hujan. Kita sangkakan hujan, tiba-tiba panas kan. Cuaca tak menentu ni kan. Di hujung-hujung minggu tu, apa yang perlu kita buat? Kita periksalah kawasan rumah kita. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni, air bertakung banyak tau. Tiba-tiba hujan, besok air bertakung. Dia yang takutnya air bertakung ni pasal nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah mudah membiak sebenarnya. Jadi kita kalau boleh lah, kita luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit je. Sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Kita periksa kawasan rumah kita, persekitaran tempat kita, bagi menghapus, kata orang tu, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah terutamanya. Dan usaha ini sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak lah, bagi membendung penularan demam denggi. Pemeriksaan berkala juga perlu kita lakukan. Memandangkan nyamuk Aedes hanya memerlukan kira-kira 2 cm air jernih saja yang bertakung untuk bertelur tau. Dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau, takut tak? Takut. Jumpa singa, takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu, jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena, kata orang tu, periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4:38 minit pagi. Lonjut terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Arif. Di Nasional FM, untuk segmen Geng Burung Hantu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Ramai yang dah menangis dah. Cukup-cukup kita menangis untuk hari ini. Kita sambung esok-esok pula ya, menangis. 5.04 minit pagi. Di jam yang terakhir Nasuna Kimburu Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jom pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas. Ah, gitu. Tarik dalam-dalam. Kemudian senyum. Senyumlah. Senyum sikit. Jadi di hari yang baru, semangat yang baru eh. Kalau semalam kita lalui ujian yang berat, hari ini kita mudah-mudahan ujian itu diringankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Kalau semalam hari yang indah kita lalui, hari ini kita cuba gandakanlah rasa syukur kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Kehidupan kita akan bertambah tenang. Mudah-mudahan terus sihat-sihat selalu ya, pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59. Manakala Kuala Terengganu 5.49. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.52. Di Semenanjung Tanah Air, di seluar selatan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59. Di sebelah utara pula, di Ipoh Perak dan juga Johor Bahru Pinang, tepat jam 6 pagi nanti, Rostar Kedah 5.59, manakala Kangan Polis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa, jangan ketinggalan 5.15 minit pagi Raudah akan saya siarkan. Mungkin ada yang terlepas 6.30 minit pagi semalam, pagi 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ni saya siarkan kembali Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang kedua. Apakah tanda-tandanya kan? Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin di Shah Alam Selangor. Tuan geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak buat pendengar-pendengar Nasional FM yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Hiburan semata-mata, tiada kena-mengena antara hidup dan yang mati. Lagu-lagu tu hanya hiburan je. Junaidi 2840, terima kasih hadir. Mantap semua. Ada yang baru melaporkan diri, tapi ramai juga yang dah bangun. Terutamanya ibu-ibu lah yang dah bangun kan, mak-mak yang dah bangun. Kejap lagi dia nak jadi pula penyampai dekat rumah. Sebab apa nak jadi penyampai dekat rumah? Sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah eh. Setiap rumah pasti akan berbunyi, bangun, bangun. Ada juga anak-anak kita yang kata orang tu liat bangun pagi kan. Susahnya nak bangun pagi. Kalau dah tidur tu, wah, susah nak bangun pagi kan. Ada anak-anak kita macam itu. Saya dulu pun macam itu juga. Betul. Saya pun dulu macam itu. Sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya. Terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapa kita kan. Bangun, dia kata. Bangun terus kita. Ila dari Perlis merapakan diri. Okey. Ada juga yang jadi Tarzan. Pagi-pagi kan. Kan mak-mak kita. Tapi ramai juga yang tengah siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja. Jadi selamat buat sarapan pagi lah. Okey, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu lagu-lagunya dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa ya. Lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan ya. Nah, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ekspedisi dengan Nafisa. Ada orang bertanya saya, bang, maksud Nafisa tu apa? Yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi apa yang paling bernilai dalam hidup anda?

0: yang pertama. Kan? Tandanya kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah. Tandanya cinta kepada Nabi, banyakkan lidah kita ini cinta kepada, banyak menyebut nama Nabi SAW. Ha, ini kata Nabi, tiga pembuktian cinta yang sejati. Yang kedua kata Nabi, apa dia? Dia sentiasa memilih duduk bersamanya daripada orang lain. Ha, duduk ni maksudnya apa? Sentiasalah kita duduk yang mana di dalam majlis tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, itu tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, duduk dalam majlis ilmu kan, majlis yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita duduk, ini tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang ketiga, iaitu ikhtiaru. Ha, dia memilih redanya daripada reda orang lain. Tanda dia cinta pada Allah, dia sentiasa mendahulukan reda Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada reda orang lain maupun reda dirinya sendiri. Hal yang disebutkan yang pertama, iaitu apa? Kenal Allah. Sebab sama-sama kita muhasabah, kita tengok amalan-amalan kita banyak ke sedikit. Kalau sikit, itu tandanya sikitnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah sanggup dia melakukan apa saja untuk Allah. Bangun 23 malam, semayang tahajud, semayang taubat, berzikir tengah-tengah malam, menangis, terkenang dosa-dosa yang dilakukan. Nampak? Sebab apa dia buat? Sebab kenal Allah. Dan dia mengharapkan rahmat, kasih sayang daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dia sanggup melakukan apa saja untuk Allah. Orang yang kenal Allah, dia sanggup apa? Baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah kalamullah. Sanggup pagi, petang, siang, malam baca Quran. Sanggup. Menuju kepada Allah SWT melalui apa? Solat. Nampak? Segera dalam melakukan solat. Tak sabar nak bertemu dengan Allah Ta'ala melalui solat. Ni orang yang cinta kepada Allah. Macam seseorang lah kan, kalau satu orang ni Allah senang Muhammad, akan dapat mesej. Ha, ini sebelum-sebelum ni lah, jangan cerita sekarang. Sekarang ni dah kahwin. Sebelum kahwin lah kan. Ha, awak free tak malam ni? Oh, nak pergi mana? Ha, kan. Free aja kita. Ha, kan. Malam ni dah ada meeting, cancel meeting. Ha, sebab perempuan kata free tak malam ni. Ha, bagaimana? Jom kita lepak minum je. Ha, kan. Ajak je pukul 9, 8:30 dah terpacak. Sebab apa dia sanggup? Sebab dia cinta kepada orang. Bayangkan kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, kita dah tahu dah azan pukul berapa. Dia akan datang, dia akan buat persiapan sebelum bertemu dengan Allah SWT. Nampak? Ini orang yang betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala. Ha, ini muslimin, musliman, ati Allah Ta'ala. Ha, ini disebutkan harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Ha, iaitu pergerakan ketaatan itu menunjukkan kita ini kenal Allah Ta'ala. Ha, seperti mana kata Nabi SAW, inna ataqakum wa'alamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yakni orang yang paling kenal Allah Ta'ala di kalangan kamu semua ni, kata Nabi. Wa'alamakum, dan sesungguhnya orang yang paling banyak melakukan amalan-amalan ibadah ni di kalangan kamu semua ni, siapa dia? Ana, kata Nabi SAW, iaitu aku. Akulah orang yang paling kenal Allah Ta'ala, dan akulah orang yang paling banyak melakukan amalan nak dibandingkan dengan kamu semua. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kenal Allah SWT. Sebagaimana yang kita pernah dengar kisah bagaimana Allah SWT Muhammad disebutkan oleh isteri baginda Nabi SAW. Siapa dia? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan solat malam baginda sehingga bengkak kedua-dua kaki. Nampak? Ha, Nabi SAW semayang pada waktu malam bengkak kaki. Dan pernah tak kita semayang dua rakaat bengkak kaki kita? Tak pernah kita, lenguh je dah tak nak semayang lagi. Ha, kan? Oh, dah lenguh dah, cepat aja rukuknya. Macam-macam, baru lenguh, merungut dah. Ada yang lagi teruk, ada imam baca alif lam mim, menyesal terus aku duduk. Baru baca alif lam mim, baru tiga huruf. Ha, kan? Merungut dia. Oh, imam ni baca panjang benar alif lam mim. Baru sebut alif lam mim, merungut dah gitu. Nabi bangun pada waktu malam, bukan solat fardu, solat sunnah. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat apa-apa. Solat sunnah. Kan? Semayang sunat Nabi hingga kaki bengkak. Allahu Akbar. Kan? Kita tak sampai macam tu lagi. Kita ni bukan kaki bengkak, bangun belum tentu lagi kita. Kan? Bangun belum tentu lagi kita. Tak layan nafsu kita nak tidur tu. Kan? Sonok lagi tidur dia bersemayang. Sebab pun Nabi sanggup bangun pada waktu malam. Satu, bangun pada waktu malam. Yang kedua, berdirinya lama, kakinya bengkak. Sebab apa dia buat? Sebab kena Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allahi kana yakumu minal layli hatta tatafattara qadamahu. Bahawasanya Nabi SAW kana yakumu, beliau bangun pada waktu malam, minal layl, sebahagian malam. Yakumu ni maksudnya apa? Bangun solat. Sehingga hatta tatafattara qadamahu, yang mana kaki kedua-duanya bengkak. Bayangkan kedua-dua bengkak, bukan sebelah je bengkak. Faqalat Aisyah, maka telah berkata Aisyah tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah kata apa? Lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa kamu buat ya Rasulullah macam ni? Lima tasna', kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Kamu semayang ni ingin mudaratkan diri kamu, kaki kamu bengkak. Sesungguhnya waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal kamu tak ada dosa. Kan dosa-dosa yang lalu tak ada, tak ada. Nabi tak pernah buat dosa, tak ada. Wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang tak ada. Dijaga, dipelihara oleh Allah Taala. Kamu maksum. Dijamin masuk dalam syurga. Bayangkan kalau dijamin masuk dalam syurga, maksudnya apa? Kalau baca surah pendek pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak baca surah pendek pun, tak baca surah pilihan pun, dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak bangun malam pun dijamin juga masuk dalam syurga. Bayangkan. Ni dah dijamin masuk dalam syurga. Bangunnya pada waktu malam. Semayangnya kakinya bengkak. Okay. Berdiri lama. Beza tak dengan kita? Beza kita. Kita belum lagi dijamin masuk dalam syurga. Bangun malah, kata bangun paginya susah nak bangun. Apatah lagi kalau dah bangun nak semayang kakinya bengkak. Apa kata Nabi SAW? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Wahai Sayyidatina Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Mana datangnya sifat syukur? Takkan datangnya sifat syukur kalau tak kenal Allah. Nampak? Orang yang kenal Allah, dia akan datangnya sifat syukur. Macam kita lah kan, kalau kita ada isteri, alhamdulillah, aku ni syukur dengan isteri aku. Kawan kita dah tanya, kenapa dengan isteri kamu? Kita akan menyebut tentang semua kebaikan isteri kita. Baru datangnya sifat syukur. Tapi benda-benda yang tak baik, tak datang sifat syukur. Alhamdulillah, syukur dapat isteri aku ni. Kenapa? Tiap-tiap hari dia menengking aku. Tak datangnya sifat syukur. Ha kan? Sifat syukur ni datang bila kita menyebut tentang kebaikan seseorang. Alhamdulillah, syukur dia dapat isteri aku. Kenapa? Kan? Dia cakap, alhamdulillah, isteri aku ni bila aku susah, dia bantu aku. Waktu balik, kadang-kadang alhamdulillah, sediakan air, sediakan makanan untuk aku. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dia akan menyebut tentang kebaikan isterinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah ke aku nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Itu tandanya Nabi kenal Allah. Nabi kenal Allah, maka antara kalau kita nak bersyukur dengan Allah Ta'ala, kita kena sentiasa menyebut nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baru datangnya sifat syukur. Sebab apa kita tak bersyukur? Sebab tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maka datang sifat syukur ni. Tapi tak kenal Allah, kita lupa yang berikan rezeki itu adalah Allah, yang berikan nikmat itu adalah Allah, yang berikan kebahagiaan kita adalah Allah. Berikan musibah, adanya ujian, adanya hikmah di sebalik ujian itu adalah Allah. Kita tak tahu siapa yang berikan nikmat kepada kita. Sebab itulah tak adanya sifat syukur.
1: Allahumma

lagu ciptaan Allahyarham JJ, lirik oleh Allahyarham Bob, dan lagu ini dinyanyikan oleh Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Ya, meskipun dalam hidup kita ini perjalanan hidup kita berbeza, namun tujuan kita tetap sama, iaitu perjalanan ke syurga.

saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan positif kan, kerana setiap hari pastinya ada ujian untuk kita. Ada saja ujian yang datang melanda. Meskipun kadang-kadang ujian itu kita lalui dengan tenang, kemudian datang pula ujian yang lain yang lebih kuat untuk menguji kesabaran hati kita, menguji jiwa kita. Tapi apapun, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 5.40 minit pagi waktu ini, saya hampir ke penghujung Nasional Game Buruhan tu. Kerana pukul 6 pagi seperti biasa, nanti rakan-rakan saya bersama-sama dengan anda. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara tau. 3 suara menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang dapat menghiburkan anda, menemani pagi anda yang nak pergi kerja, yang nak pergi mencari rezeki kan, dekat pejabat-pejabat. Boleh dengarkan 3 suara macam-macam yang dikongsikan, juga lagu-lagu terbaik yang akan menghiburkan anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, frekuensi RTM Negeri juga saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Ramai yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat mendengarkan RTM lah, walau di mana juga anda berada. Jangan lupa sampai dekat Johor, dengarkan Johor FM. Sampai dekat Kelantan, dengarkan Kelantan FM. Sampai dekat Pahang, Pahang FM. Sampai dekat Sabah, Sabah FM. Sarawak, Sarawak FM. Pergi bercuti dekat Langkawi, dengarkan Langkawi FM. Bercuti dekat Labuan, Labuan FM. Yang paling penting, kami berada di seluruh negara untuk menghiburkan anda, juga menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ya, betul. Buat geng Burhan tu, terima kasih menemani saya sampai ke saat ini. Harap-harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita di ruang udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Dia menyapu saya. Okey, kejap lagi pukul 6 pagi anda boleh dengarkan Langkawi FM ya, bersama dengan sahabat saya di sana. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata saya nak kongsikan untuk anda. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Di saat kita dilahirkan, kita tahu di saat kita dilahirkan, kita pastinya akan menangis. Tetapi orang lain yang menanti kehadiran kita ataupun kelahiran kita, dia ketawa tau. Tapi yang paling penting, kita berjuanglah sampai di saat kita mati nanti. Kita di saat-saat nafas terakhir. Bila kita mati, kita harapkan orang lain menangis. Sudah tentu orang lain akan menangis pemergian kita. Tetapi yang paling penting, kita tertawa dalam senyuman dengan penuh keimanan. Dan alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman, tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil, tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil, tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing." Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, "Ya Allah, dia dulu sakitkan aku." Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Sekira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Jadi tuan-tuan, namanya musibah ini. Banyak macam musibah. Bila sebut namanya ujian, banyak jenis ujian. Untuk menjalani ujian musibah ini, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan ketika menjalani ujian dan menjalani musibah ini. Yang pertama sekali, amalan yang paling susah ialah amalan sabar. Amalan yang sabar. Sebagai renungan, bahan renungan yang pertama supaya kita ni beroleh kesabaran, renung firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satu musibah pun yang diturunkan di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kamu, illa fi kitabin, melainkan telah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala realisasikan dia lagi, memang dah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Inna dhalika ala Allahi yasir. Sesungguhnya proses itu, percaturan musibah sebelum, semasa dan selepas itu pada Allah Ta'ala sangat simple benda. Kalau Allah nak turunkan, nak laksanakan, nak angkat, pada Allah semua sangat senang. Kenapa Allah jadikan musibah itu berlaku di atas bumi dan juga di atas diri kamu semua? Likaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu ini jangan ada rasa sedih melampau atas apa yang kamu kehilangan. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan seronok sangat dengan apa yang kamu dapat. Kamu lebih dalam beberapa perkara, Allah nasihatkan, jangan seronok sangat. Sebab ingat, kamu tak boleh bau musibah apa yang boleh datang pada kamu sekejap lagi. Sebab musibah itu memang termaktub dalam Lauh Mahfuz. Semua orang akan kena. Contoh, orang tengah gembira, tiba-tiba ada ahli keluarga dia meninggal. Panggillah artis mana-mana datang rumah untuk hiburkan keluarga si mati. Tak boleh terhibur. Ini sebab ini kena ingat bahawa jangan seronok sangat dengan apa yang kau ada, dan jangan kecewa sangat dengan apa yang kau hilang. Allah Ta'ala ingatkan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah, dia tak suka dengan orang yang sombong, lagi suka membangga-bangga. Jadi tuan-tuan, di renungan pertama, ketika menghadapi ujian dan musibah, kena banyak sabar. Yang kedua, renungan yang kedua, Abu Al-Farraj bin Al-Jawzi meriwayatkan bahawa Abdullah bin Ziyad berkata, seorang yang membaca kitab pernah bercerita kepadaku bahawa Raja Zulkarnain setelah pulang daripada mengembara dari daerah timur dan barat dunia ini, ketika dia sampai ke negeri Babil, dia ditimpa sakit. Lalu dia menulis surat kepada ibunya. Setelah dia sihat, dia tulis surat kepada ibu dia. Apa isi surat dia? Wahai ibu, saya ingin anjurkan untuk ibu buat sikit masak-masak, kemudian panggil orang kampung makan-makan. Tapi dengan syarat, bu, kata dia, orang yang ada pernah tertimpa ujian dan musibah tidak dibenarkan datang untuk makan masakan ibu. Itu pesan Zulkarnain dalam surat tersebut. Jadi bila sampai surat tu pada mak dia, mak dia pun buat masak-masak, kemudian mak dia buat iklan, saya jemput tuan-puan, sisi keluarga satu kampung datang ke rumah saya untuk makan-makan. Dengan syarat, orang yang pernah ditimpa ujian dan musibah tidak dibenarkan hadir. Sah, seorang pun tak datang. Di situ Zulkarnain bagi mesej pada mak dia bahawa, mak, dekat dunia ni tak ada yang seronok, mak. Semua orang akan ditimpa ujian dan musibah. Buktinya, seorang pun tak datang rumah mak. Rupanya setiap orang ada ujian dan musibah dia yang sendiri, sesuai dengan tahap iman dia dan kekuatan hati dia. Itu amalan pertama, kena sabar. Orang pandai cakap je, sabar ya. Dia belum kena, dia boleh cakap je. Sabar tu kita yang rasa. Tapi kalau nak kuatkan sabar tu dalam hati kita, kita kena ada ilmu tentang menjalani musibah ni. Kalau tak, kita namanya terjun sungai, gantung diri, minum racun, sebab tak faham tentang musibah. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, amalan dalam menjalani musibah ini ada termaktub dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah melalui dua jalan. Yang pertama, jalan bersabar Yang kedua, gandingkan dengan banyak sembahyang. Kalau apa-apa ujian yang datang pada tuan-tuan, puan-puan, tak kiralah ujian kecil ke ujian besar. Contoh macam saya kerja. Majikan saya bagi saya satu tanggungjawab yang perlu dilunaskan dalam tempoh 2 hari. Saya anggap itu musibah kecil. Jadi apa jalannya? Sembahyang sunat 2 rakaat. Serahkan pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bantu saya untuk selesaikan tanggungjawab ini, ya Allah. Mudah-mudahan hasil kerjaku ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk ramai orang, ya Allah. Serahkan pada Allah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
3: Johor FM Permata Selatan, 6.45 minit pagi. Ini kiriman WhatsApp daripada rakan kita ni. Nak tengok siapa lah yang hantar kiriman. Tak sabar je nak pantun hari ni. Kita ada Isman Musa Kampung Ibrahim Maju Sempang Renggam untuk DJ Bertugas, isterinya, pendengar setia Ajib Supangat, Jamal Amal, juga semua pendengar, semoga dalam rahmat Allah SWT. Amin. Kak Tiba Kuali, salam pagi Selasa untuk Jiha, untuk semua rakan-rakan kan sahabatku saya yang tak kira mana berada. Jangan lupa bersarapan dan teman berteman kita di Aura Permata daripada Kak T Keluang. Ya, terima kasih atas kiriman dan ingatan pendengar-pendengar kita ni.

Ini ada ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi pada pukul 6.30 pagi tadi. Dijangka hujan lebat dan juga ribut petir akan berlaku bagi negeri Johor, daerah terlibat iaitu Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru sehingga pukul 9 pagi. Seronoklah tidur. Dapat tidur lama sikit. Sejuk pagi-pagi, tarik selimut, bangun pagi dah ada sarapan terhidang atas meja, tinggal cari sahaja. Wah, seronoknya kalau macam tu. Nak kongsikan juga bersama dengan anda ini ingatan ataupun sedikit peringatan yang dikeluarkan daripada Public Health Malaysia untuk semua yang sedang mendengar ketika ini. Ingat, manfaat berlari bukan sekadar bakar kalori sahaja, tetapi juga boleh kuatkan jantung, bina stamina, kurangkan stres, juga tidur lebih lena. Mula perlahan, konsisten ikut kemampuan. Tidak perlu terus laju, tidak perlu terus jauh. Mula perlahan, konsisten dan ikut kemampuan diri. Kan, ikut kemampuan diri anda. Ini hari ni hari cuti, bolehlah bermula dengan langkah pertama. Kalau anda susah untuk mula berlari, apa kata anda mula berjalan dulu. Kalau Jiha dia memang sukalah berjalan ataupun brisk walk dahulu. Ataupun kalau tak dapat brisk walk, kita jalan-jalan dalam shopping complex pun boleh. Sedar tak sedar 3 jam dah berjalan, kan? Padahal nak cari shampoo je, tapi 3 jam berjalan, buat apa tu? Minda shopping lah jawabnya. Baik, kita nak teruskan hiburan di Johor FM. Kita ada Jacqueline Vita dan juga Rio Febrian, Ceritira Cinta. Teruskan dengarkan Johor FM, Moro Permata.

Baik, Johor FM Permata Selatan, 6.52 minit pagi. Yang kita tahu, ada di kalangan anda yang bercuti. Ada di kalangan yang masih lagi duduk di rumah. Tetapi pekerjaan sebagai seorang suri rumah tangga tidak pernah akan berakhir. Ada saja baju di dalam bakul yang perlu dilipat. Ada saja perut-perut yang kelaparan yang perlu diisi. Ada saja pinggan yang perlu dibasuh dalam sinki maupun daun-daun yang berguguran di tengah halaman rumah. Wah, macam berpuisi saya pagi-pagi ni. Ingat ya, kenang je si ibu-ibu anda. Apa kata kalau hari ni hari cuti? Kan? Anda pula. Korang dah bangun, yang mana mendengarkan radio ketika ini, bantulah ibu. Tapi rasa macam tak bangun lagi je. Kan? Macam ibu juga bangun dulu hari cuti-cuti ni. Ibu jugalah yang sejak lagi tak nak nasi, buat sarapan, kemas kumah, basuh baju, silai baju. Apa kata kalau anda sebagai seorang suami, anak, bantulah mereka insan yang anda cintai. Kan? Bukan selalu, bukan hari-hari. Hari cuti je. Lagi best kalau hari ni dapat gantung kuali. Dapat gantung periuk. Tapi saya rasa kalau Wanah jarang dia dapat gantung kuali. Biasa pagi-pagi dah menyisir sayur, dah menyiang ikan. Begitulah tugasan seorang ibu. Daripada ni Banjari, Assalamualaikum Jiha, Aura Permata, sihat-sihat, senyuman manis. Ucapan untuk isterinya Fadilah, semua pendengar setia Johor FM, Pak Wan dan Kubu Wali, Kak Long Mona. Ujian Pontian, Sada Markum, Wanah, Jamil, Tuan Haji Jalil, Paimen, Nordin Keluang. Dan cuaca ketika ini baik-baik je, di luar masih gelap. Di luar mana tu? Luar rumahnya ke? Atau luar rumah saya? Mestilah ruang rumah Cik Nen kan. Macam mana dengan pendengar-pendengar yang lain? Sekali lagi, amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 6.30 pagi tadi. Ribut petir dan juga hujan lebat. Negeri Johor, daerah terlibat Batu Pahat, Pontian, Kulai dan juga Johor Baru. Kalau pagi ni memang saya tak ada selimut lah. Kalau hujan-hujan ni sejuk. Saya je dekat sini tak sempat nak tarik. Selimut saya dah dilipat. Sebab nak masuk kerja pagi tadi. Baik saudara, kita ada lagu Seperti Mati Lampu selepas ini. Tetapi selepas tu kita ada Utama 7 Pagi, Berita Nasional Utama 7 Pagi. Dan juga kita ada macam-macam yang akan menyusul di jam kedua segmen Aura Permata. Jangan lupa hari ini kita ada pantun tak? Sudah pantun saya senang sangatlah bunyinya. Senang sangat. Boleh jawab. Senang je. Sekarang pergi apa? Chat GPT? Gemini AI? Masuk aja. Pembayang. Maksudnya apa? Senang sangat kan? Apa lagi? Jangan tengarkan Johor FM. Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Pastinya segmen Aura Permata.

0: tiada kompromis sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery, tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencari Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang jenayah siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
2: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
3: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
4: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 45 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat Spanyol sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBil dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Hari Kebangsaan Armenia 2026, Faizal Tahir, aku berjanji. Bawa kita ke pukul 7.19, jam kedua segmen Aura Permata. Lagu dengan tema untuk Hari Kebangsaan Armenia HKHM, kesejahteraan dinikmati. Manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi untuk sambutan HKHM tahun ini. Ada tata cara bagaimana untuk gunakan logo, warna apakah, saiz yang sesuai digunakan. Pergi saja ke merdeka360.my. Senang sahaja. Jangan cari alasan kenapa logo elok-elok, warna cantik, logo dia dah ditetapkan warna biru, merah, kuning, tiba-tiba ada warna pink pula. Tolong. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, selain daripada itu, sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan, akan disambut di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos 2026, manakala Hari Malaysia akan diadakan di negeri Sarawak pada 16 September 2026. Itu merupakan tanggal penting untuk kita semua rakyat Malaysia. Jangan tak tahu. Jangan buat-buat tak tahu. Jangan kata iya ke. Janganlah lupa. Ini cerita tentang Wak Nah. Katanya pagi-pagi lagi dah goreng kentang. Betul jihad, tengah goreng kentang, nak masak sambal kentang. Goreng kentang nak masak sambal. Cucunya nak makan sambal. Saya nak jadi cucu Wak Nah juga. Kata Mas Wana Janiti, terima kasih Jiha. Menyapa Ita, Linda, Mira, Anem, Cik Nin dan isteri. Dan juga semua yang mengenali dirinya. Putera keluar untuk Mak, Kak Zana, Kak Azam, Mak Ros, Abang Din, Wak Ali, Kak T, sahabat, juga sahabat-sahabatnya. Baiklah saudara, kita nak terus dengarkan Jura FM 7.30. Kita ada berita Jura FM. Menyusul selepas itu, kita ada tajuk akhbar. Klik tajuk berita. Dan kita ada macam-macam yang paling penting sekali. Kita ada pantun tak sedang. Pantun apa ni? Hari ni tolong eh. Tolong berpantun bersama dengan saya. Sebab saya seorang. Saya risau. Lepas saya asyik jihad je. Nanti orang pun dengar. Jemur pun dengar. Sampai bila? Misha Omar, Jarafan berada pilihan nombor 1 bangsa Johor.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tertib hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Tanjung Berita.
1: Yang lagi klik tajuk berita, Jihan nak kongsikan bersama dengan anda semua. Perdana Menteri ucap tahniah kepada Andy Burnham atas pelantikan sebagai Perdana Menteri United Kingdom, sambil menyatakan komitmen beliau untuk terus memperkukuh perkongsian strategik Malaysia dan juga United Kingdom. Ceritanya, Andy Burnham dilantik Perdana Menteri baharu di United Kingdom. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik selepas sebagai Perdana Menteri menurut pengesahan Istana Buckingham pada Isnin lalu ataupun semalam. Burnham tiba di Istana Buckingham sejurus selepas Keir Starmer secara rasmi meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Argentina isytihar cuti umum sebagai hargai pasukan prestasi pasukan Paladino. Presidennya Javier Milei berkata beliau akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai pasukan bola sepak negara itu sesulan prestasi mereka pada Piala Dunia FIFA 2026. Katanya bergantung kepada keputusan pemain dan barisan kejurulatihan mengenai tarikh sambutan, hari itu akan isytiharkan sebagai cuti umum. Seronok. Kalah pun cuti juga. Tanya. Itu sebagai menghargai. Bukan senang ya. Bukan senang nak dapat tempat kedua di seluruh dunia. Baik. Bukan tanggungjawab Amerika Syarikat lindungi perkapalan global. Ini menurut Ketua Negara Marco Rubio. Melindungi perkapalan global bukan tugas Amerika Syarikat. AS akan terus melakukan apa yang perlu untuk melindungi perkapalan global. Namun, negara lain perlu mula tampil dengan menyediakan bantuan sama ada dari segi perkakasan atau kewangan untuk bersama-sama memikul beban berkenaan. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun. Keegan bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool yang turut pernah beraksi untuk Hamburg sebelum menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Baik saudara, setakat itu sahaja klik tajuk berita kita untuk pagi ini. Ingat, dapatkan cerita dan berita yang sahih sahaja, okey. Kita nak dengarkan lagu ini dengan Mimi Fly, Tembirang, JFM, Radio Pilihan Bersatu Bangsa Johor.